0: sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal, karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bunuh tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga.
12: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, warta berita produksi Sentral Jakarta ya untuk hari ini kami cukupkan dulu. Dan kami beralih ke program kami selanjutnya, pendengar, di pagi hari ini, yaitu talk show langsung dari halaman PMI Merauke dengan topik tetes darah untuk Papua Selatan. Ya, di mana pada talk show tersebut Anda akan di temani oleh presenter RRI Deci Sambe. Selamat mendengarkan.
13: Hadirin pendengar dan pemirsa, selamat datang dalam program talk show Nilai-Nilai Keindonesiaan RRI Merauke. Sebuah acara yang menggali dan merefleksikan kembali nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi jati diri bangsa. Nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, serta semangat persatuan dalam keberagaman. Bersama narasumber inspiratif, kita akan berdiskusi, berbagi pandangan, serta menemukan makna bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah dinamika zaman. Inilah talk show RRI Merauke, ruang inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik.
14: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, senang sekali saya Deci Sambe dapat menjumpai Anda kembali dalam talk show kita di hari ini, Nilai-Nilai Keindonesiaan, yang tentunya akan menghadirkan obrolan penuh inspirasi, semangat, kepedulian, dan tentunya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami juga berharap bahwa Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap produktif untuk hari ini. Saya juga mau menyapa buat keluarga besar PMI Merauke yang ada di halaman kantor PMI untuk pagi hari ini dan juga semua audiens. Apa kabar untuk hari ini? Baik ya, boleh kita berikan semangat dengan tepuk tangan dulu. Iya, dan pada kesempatan ini, pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengangkat tema yang bernilai kemanusiaan, yaitu setetes darah untuk Papua Selatan sehat. Tentunya tema ini mengingatkan kita semua bahwa kepedulian terhadap sesama itu tetap terus harus kita lakukan, walau bukan hanya dalam bentuk skala yang besar ya, bahkan dengan setetes darah yang kita donorkan ini menjadi harapan hidup bagi orang lain. Iya, dan tentunya melalui siaran kita di hari ini langsung live dari halaman kantor PMI Merauke, kita akan membahas bagaimana peran dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke dalam menjaga ketersediaan darah, kemudian juga serta mengajak masyarakat Merauke untuk semakin terus aktif ya mendonorkan darahnya dan juga mengetahui kesadaran ataupun dari tim medis ya bagaimana kesehatan kita ketika kita juga melakukan donor darah. Baik, dan ini juga tentu berangkat dari panggilan kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemanusiaan ya. Iya, telah hadir untuk saat ini ya. Baik, saya sapa dulu narasumber-narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Selamat pagi, Bapak Ketua PMI Merauke, Bapak Dominikus Olokianan SPD, MAP. Iya, sehat Pak hari ini?
15: Sehat.
14: Luar biasa semangat ya Pak ya? Iya. Oke, kita berkunjung hari ini ke tempatnya Bapak. Baik, dan juga selaku dokter yang mewakili ya, oke. Yaitu Kepala UUD PMI Merauke. Baik, terima kasih juga untuk kehadirannya untuk saat ini. Iya, Dr. Sinta Maharani selaku dokter penanggung jawab mobile unit PMI Merauke. Sehat ya dokter ya?
16: Alhamdulillah, sehat.
14: Oke, dan juga ada Sekretaris PMI Merauke Bapak Petrus Mardan. Sehat juga Pak hari ini?
17: Puji Tuhan, sehat.
14: Sehat ya. Iya, dan juga tentunya salah satu pendonor kita yang tentu akan menjadi ini juga hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang nanti akan berbagi cerita-cerita inspiratif juga terkait dengan donor darah ya Pak ya. Oke, sehat Pak untuk hari ini Pak? Oke, mungkin bisa langsung dipakai mic-nya ya. Iya, semua sehat untuk hari ini.

0: kasih. Pemirsa dan pendengar sekalian yang saya hormati, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh narasumber ibu tadi, ibu moderator ya, ini mengenai apa sebenarnya yang terjadi sekarang di sekitaran kita. Yang pertama itu bahwa mungkin hari-hari terakhir ini saya baru sadar bahwa memang ada banyak hal yang perlu kita pelajari, terutama saya atau teman-teman okay. nanti yang akan jadi ketua di tempat ini. Mm-hmm. Itu kemarin kebetulan kita juga didatangi teman-teman kita, pengurus dari Palang Merah Indonesia, Surakarta. Di sana kami banyak belajar. Tapi kalau kesadaran masyarakat sendiri, kalau kita buat dari grafik, saya pikir kami masih kurang. Kurang dalam arti bahwa mungkin dari PMI sendiri, kita punya bagian yang untuk sosialisasi tentang darah. Karena orang masih banyak jujur, masih takut tentang darah.
1: Okay.
0: Tetapi dengan terus kita bisa apa bisa menjelaskan atau sosialisasi tentang arti, nanti mungkin dokter akan jelaskan, bahwa kita memberikan darah kepada orang lain untuk keselamatan orang, juga untuk membantu kesehatan kita sendiri. Yang pertama sekali, saya itu harus mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf saya yang besar. Di sini tadi sudah diperkenalkan salah satu narasumber kita, yaitu Koko ya, Koko. Koko ini sudah 100 kali lebih.
1: 100 kali lebih 100 ya, kali luar lebih. Biasa.
0: Cuma dalam penghargaan kemarin, belum tidak sempat dapat, harusnya dari Presiden. Harusnya dari Presiden memberikan itu, cuma karena kemarin kita punya, harus ada beberapa tahap.
1: Okay.
0: Persyaratan. Salah satu itu macam yang 50 sampai dengan 70 harus diberikan oleh gubernur. Waktu lalu kan gubernur kita di Jayapura. Jadi untuk urusnya susah, sehingga beliau ini kemarin belum sempat dapat. Tapi nanti coba kita cari jalan, beliau bisa dapat penghargaan langsung dari Presiden.
1: Berarti untuk pemberian penghargaan atau reward juga ya, ada klasifikasinya ya Pak?
0: Ada klasifikasi.
1: Nah
0: ada
1: ini berapa... kita boleh tahu juga nih Pak, supaya jadi edukasi buat pendengar dan juga pemirsa.
0: Nanti mungkin nanti Pak Pris yang jelaskan.
1: Oke, baik, silahkan.
0: Nanti sebentar, tapi apa saya mau sampaikan begini. Yang kalau kemarin kita lihat dari yang terima, yang pendonor yang terima piagam penghargaan itu, rata-rata oleh saudara-saudara kita dari TNI Polri.
1: Ya. Okay,
0: sedangkan masyarakat umum masih kurang.
1: Masih kurang persentasenya ya.
0: Ini yang perlu nanti kami kejar. Tapi biasanya kan orang mesti kejar itu, kita tahu dulu kita ini siapa. Tahu diri dulu. Ya, kita tahu diri dan mengakui bahwa kekurangan kita ada di situ.
1: Iya, dan mungkin berangkat dari hal itu ya Pak, ya. Di masa kepemimpinannya Bapak sendiri sebagai ketua ya. PMI, berkaitan dengan program juga yang
0: betul.
1: Menjadi evaluasi dan juga harapan untuk nanti betul. Ke depan. Kira-kira apa nih Pak selanjutnya?
0: Selanjutnya kita kan mesti sebenarnya sosialisasi lebih penting. Kami pernah studi banding ke Solo dan kami lihat di sana itu anak sekolah yang dia punya uang saku saja, dia bisa jadi donasi, bawa untuk donasi untuk PMI. Ya. Jadi memang di sana sudah jadi PMI Palang Merah Indonesia, menurut hemat kami, dan kami sudah jalan di banyak tempat, di Jakarta sendiri kami jalan, tapi PMI terbaik itu Surakarta.
1: Ya.
0: Surakarta. Satu kebanggaan besar bahwa Surakarta bisa sampai di sini, dan kami juga berterima kasih kepada Pak Bupati Merauke yang hadir sendiri pada malam penyerahan penghargaan itu, juga Pak Gubernur. Hari ini di jalan-jalan saya dengar kemarin PMI kasih gempar Merauke. Jadi kalau pejabat-pejabat itu bisa sampai di tempat ini, tempat yang kita dudukin, tempat orang menangis ini. Jadi orang lain yang sakit, kita di PMI yang pusing. Karena orang menangis-menangis minta darah. Ini mudah-mudahan dengan, saya juga sangat terima kasih kepada RRI Merauke yang punya inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini, sangat membantu kemanusiaan ya. Bukan membantu PMI, kemanusiaan di Merauke. Kira-kira itu bisa sampai.
1: Baik, ini tentu nanti kita akan lebih banyak juga ya mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan data dengan Bapak Sekretaris juga ya. Oke, nah Bapak mungkin kita juga ingin tahu ya saat ini dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa masih persentasenya masih sedikit ya setiap tahun dan ada ketakutan juga dari masyarakat terkait dengan hal mendonorkan darah ya. Oke, nah mungkin Bapak juga bekerja sama atau juga ada kolaborasi yang diciptakan ya, mulai dari pemerintah dan juga pihak-pihak terkait yang mana tetap terus memberikan sebagai pendonor darah aktif ya, sehingga stok di PMI Merauke juga tetap aman. Ini seperti apa Pak?
0: Baik, mungkin yang saya mau ucapkan terima kasih banyak itu kepada Pak Petrus Mardan,

0: Luki Patrao yang juga pengurus di PMI. Jadi satu hal yang harus saya sampaikan bahwa kami pengurus ini tidak terima satu sen pun. Saya cuma sampaikan teman-teman bahwa kita kerja ini untuk pahala, cari pahala. Jadi kita kerja di sini. Mungkin yang mau saya sampaikan juga rasa hormat kepada adik-adik saya, anak-anak saya ini. Anak-anak muda ini seharusnya sekarang lagi mungkin balap-balap di jalan. Tapi mereka di sini mengabdi sepenuhnya untuk kemanusiaan di tempat ini. Itu hal yang buat saya masih merasa ada harapan anak muda itu tidak dibicarakan bahwa mereka hanya bisa bersenang-senang. Tapi ada juga yang mau mengorbankan waktunya untuk kemanusiaan. Terus tadi saya lupa, tadi bagaimana?
1: Iya, ini berkaitan dengan kolaborasi ya. Dukungan penuh juga dari pemerintah nih.
0: Benar. Kami ada punya beberapa program, terutama untuk TNI Polri. TNI Polri itu kami, kadang kami yang punya prakarsa minta, kadang juga komandannya itu yang mengundang kami untuk datang. Terus ada perusahaan-perusahaan. Perusahaan yang di ya PT Bio, ada beberapa nanti dokter nanti mungkin sebut. Tetapi kami ada punya kerjasama terus dengan Musamus sendiri. Dengan perguruan tinggi Musamus, di sana ada 14.000. Ya kami terkendala pertama masalah peralatan kami. Peralatan kami itu kan terbatas untuk daya simpannya. Itu yang buat kadang-kadang ini. Terus ada kesan masyarakat itu bahwa saya minta darah tapi tidak ada darah di PMI. Jadi orang pikir karena darah merah itu semua bisa disumbangkan kepada semua orang. Padahal itu ada aturannya. Jadi mungkin waktu itu yang dibutuhkan darah B, sementara di stok kita darah O banyak. Nah ini waktu itu juga orang PMI juga dari UDD ini harus segera. Kadang-kadang Pak Sekretaris ini saya mesti telepon tengah malam. Kalau ada orang menangis darah atau dokter. Satu rasa bangga saya juga dokter Siti. Untung dokter Siti dia suami tidak apa cemburu. Kalau tidak bisa juga cemburu malam-malam orang minta darah. Bapak tolong darah. Lalu saya telepon dokter tolong ini. Jadi sampai saat ini kita jalan, saya sudah jalan berapa tahun bersama dokter. Tidak pernah ada komplain bahwa ini jam tidur. Itu yang luar biasa.
1: Baik, terima kasih Bapak Domi. Nanti kita juga akan ngobrol lagi ya. Ya, bersama dengan Ketua PMI Merauke. Nah, saya menuju ke Dr. Sinta Maharani dulu nih ya, yang mewakili Kepala UUD PMI Merauke, Dr. Siti. Iya, UDD Merauke ya, yang mewakili Dr. Siti selaku dokter penanggung jawab mobile unit PMI Merauke.
2: Benar,
1: nah,
2: Kak Desi.
1: Betul. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Domin sendiri ya, bahwa tadi cerita sekaligus juga menjadi edukasi. Sebagian masyarakat berpikir bahwa stok selalu aman di PMI ya, dan semua darah itu sebenarnya bisa untuk disalurkan atau disalurkan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, menanggapi hal itu mungkin berkaitan dengan prosedurnya supaya menjadi informasi yang mengedukasi kita semua bagaimana persyaratan yang harus kita ketahui ya. Oke, mungkin bisa menjawab itu lebih dulu nih, dokter.
2: Oh iya, baik. Pemirsa dan pendengar setia RRI. Jadi tidak semua darah ya bisa terpakai ke misalkan permintaannya golongan darah O. Kemudian yang tersedia di kami yang tersedia golongan darah B. Jadi tidak bisa kita memakai golongan darah B ke golongan darah O. Nanti akan menyebabkan reaksi-reaksi. Salah satunya ada reaksi alergi mungkin terhadap pasiennya. Kemudian menimbulkan reaksi sesak diantaranya. Jadi kita tidak bisa menggunakan golongan darah B ke golongan darah O. Jadi harus golongan darah O harus dengan golongan darah O, golongan darah A harus dengan golongan darah A, begitu pun dengan golongan darah AB, golongan darah AB, seperti itu.
1: Oke, nah berkaitan dengan golongan darah nih, kira-kira kalau yang ada di Kabupaten Merauke ini lebih banyak pendonor darahnya untuk golongan darah apa nih, dok? Supaya tetap kita juga tahu nih
2: sebenarnya. Untuk tiap bulannya mungkin berbeda-beda ya Kak. Kita tidak bisa menjadi patokan golongan darah paling banyak O, A, B, atau AB. Nah mungkin kalau sejauh range yang kita lihat, yang ada di data yang kami punya, mungkin paling banyak itu stoknya untuk golongan darah O. Pendonor juga paling banyak ada di golongan darah O.
1: Oke, okay, gitu. Itu presentasi yang cukup lumayan banyak ya. Yeah. Nah, kalau yang paling sulit nih, golongan darah apa nih, dok?
2: Paling sulit mungkin golongan darah AB. Ya, itu sulit dicari dan sulit banyak yang punya tuh jarang.
1: Oke, okay. Karena memang boleh dikatakan itu kategori donor yang unik ya, golongan darah yang unik maksudnya ya. Oke, okay, nah terkait dengan fasilitas juga ya, tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua sendiri ya. Nah bagaimana PMI ya agar tetap menjaga terus kualitas daripada darah yang sudah didonorkan dan juga tantangan terbesar untuk saat ini?
2: Untuk apa tempat penyimpanan itu memang di kantor kami memang masih cukup terbatas. Mungkin untuk tempat penyimpanan kami hanya bisa menyimpan 500 sampai 700 kantong darah dan itu tidak semua komponen kita bisa simpan, terutama mungkin komponen yang trombosit. Nah, itu kita masih kesulitan. Sedangkan permintaan trombosit cukup banyak, Kadesi. Kita tidak punya tempat penyimpanan di mana kalau ada permintaan trombosit kita harus langsung segera diproses dan harus langsung segera dipakai. Kita kesulitannya mungkin di situ. Kalau untuk permintaan PRC atau sel darah merah itu mungkin kita masih punya waktu untuk jangka waktu 1 bulan untuk kita menyimpan darah tersebut, seperti itu sih.
1: Oke, dok, ini apa yang sudah dijelaskan dari dokter, kira-kira ada tidak momen di mana benar-benar PMI itu mengalami stok yang boleh dikatakan kritis nih?
2: Siap.
1: Pengalaman, punya pengalaman yang mungkin pernah, jadi nilai edukasi pernah, buat kita,
2: terutama pada bulan ini, Kak Desi. Oh, perlu mungkin pemirsa dan pendengar mengetahui bahwa di beberapa bulan terakhir ini PMI, terutama teman-teman kami di unit donor darah, cukup apa ya, tertekan dengan banyaknya permintaan yang ada di khususnya Kabupaten Merauke. Untuk RSUD sendiri saja beberapa bulan ini kita bahkan sampai minta permintaan sampai ke PMI Makassar, ke unit donor darah Makassar untuk membantu kami karena saking urgentnya pemakaian itu darah.
1: Oke, okay, jadi ini menjadi informasi juga buat semua masyarakat Merauke bahwa di bulan ini cukup lumayan.
2: Siap,
1: ya,
2: betul,
1: boleh dikatakan di stok ini kritis. Jadi kritis, sekaligus memberikan
2: masyarakat ya, buat selalu membantu,
1: mengajak ya.
2: Siap.
1: Baik, oke. Okay. Nah, kita juga ingin ketahui ya bagaimana dari PMI sendiri memberikan nilai edukasi kepada masyarakat. Karena ini kan sebagian besar ada yang takut jarum ya. Takut nanti kalau mamanya donor gimana ya kesehatan saya ya dan lain sebagainya. Oke. Okay. Nah, ini menjadi tantangan juga kepada PMI untuk terus memberikan edukasi yang boleh dikatakan mungkin nyaman ya bagi para pendonor. Nah, ini gebrakannya seperti apa nih, Dok?
2: Oke, untuk gebrakan kami yang kami lakukan buat mengajak nih, salah satunya memang kami selalu sosialisasi ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolahan, ke instansi-instansi pemerintah, Kak Desi. Kemudian kita juga misalkan mengadakan event kayak untuk Lebaran, kita mengadakan bingkisan yang cukup menarik, bingkisan sembako, kemudian apa sosial media. Itu.
1: Oke, okay, iya. Jadi sebenarnya bukan dilihat daripada bentuk kita memberikan reward dengan gift-giftnya ya, tapi kembali lagi berangkat dari kemanusiaan ya.
2: Betul.
1: Nah, ini bagaimana menghilangkan juga beberapa stigma-stigma atau juga boleh dikatakan yang beredar mitos-mitos nih berkaitan dengan donor darah. Ada juga yang berpikir bahwa ketika donor tidak donor nanti akan berimbas kepada berat badan ya dan lain sebagainya. Ini gimana nih, Dok, supaya bisa menghilangkan mitos-mitos itu?
2: Baik, pendengar dan pemirsa sekalian, memang perlu diketahui donor darah ini tidak membuat kita jadi lemas, tidak membuat kita nambah sakit. Justru dengan mendonorkan darah, jantung kita makin lebih sehat. Dan dikatakan pada beberapa artikel maupun penelitian bahwa ketika kita mendonorkan darah itu akan membakar kalori sekitar 400-an kalori. Nah, itu kan buat teman-teman mungkin yang dengan obesitas dapat membantu menurunkan berat badan.
1: Oke, okay. Tapi juga ini harus sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat ya, jangan sampai wah ini kayaknya riwayatnya saya tahu keluarga ini ada mungkin apa namanya, seperti yang tadi dokter sampaikan ya, ada mungkin gula darah, darah tinggi, nanti takut lagi, oh nanti kalau didonorkan darah ke saya, malah saya terjangkit penyakit lagi, gimana dok?
2: Oh gini Kak Desi, jadi untuk pemirsa dan pendengar, jadi untuk didonor darah ini kita akan melakukan screening kesehatan. Nah itu mungkin salah satu apa ya, manfaat untuk pendonor, bahwa akan mendapatkan screening gratis. Ya misal screening gratis, yaitu diantaranya ada kita akan men-screening penyakit HIV, kemudian hepatitis B, hepatitis C, kemudian ada penyakit kelamin, ada sifilis, dan karena kita lagi ada di apa daerah endemis, kita juga screening malaria gitu.
1: Okay.
2: Jadi screeningnya sangat ketat Kak Desi, tidak perlu takut untuk donor darah.
1: Baik, jadi kepada pendengar dan juga pemirsa, jangan takut ya.
2: Jangan takut.
1: Karena tetap ada prosedurnya ya.
2: Iya, ada okay. Prosedur.
1: Kalau umpamanya dilihat bahwa dideteksi ya melalui fasilitas yang digunakan, ternyata memang tidak bisa didonorkan, pasti tidak akan mungkin didonorkan juga ya.
2: Tidak okay. Akan disalurkan.
1: Baik, ya itu sudah dijamin ya oleh dokter dan juga semua tim dari PMI Merauke. Oke dokter, nanti kita juga akan ngobrol lagi ya.
2: Okay.
1: Saya lanjut ke Bapak Petrus dulu nih selaku sekretaris. Oke Pak, ini terkait dengan data, kita ingin ketahui juga apakah di tahun berjalan ini ya, setahun ini stok di PMI Merauke aman, lalu kemudian juga berdasarkan pendonor aktif. Ini kalau boleh ditahu untuk kalangan usia berapa dan juga mungkin dari jenis kelaminnya, apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan nih itu, Pak Sekretaris, silakan.
3: Oke, baik para pemirsa dan pendengar RRI Merauke di seluruh pelosok tanah air. Dalam hal ini perlu kami menjelaskan kalau untuk stok, keamanan stok di UTD PMI Merauke itu sebenarnya fluktuatif. Fluktuatif dalam artian kalau misalnya kami mengadakan mobile unit ke komunitas yang besar, terus permintaannya kurang, otomatis stok kami pasti melebihi. Tapi terkadang permintaan banyak, terus kegiatan mobile unitnya berkurang. Nah inilah biasanya terjadi kekurangan. Dan oleh sebab itu di PMI Merauke itu selalu dalam urgensinya itu mengandalkan apa donor darah sukarela atau dari para keluarga dipanggil untuk datang membantu para pasien yang membutuhkan darah. Jadi untuk stok itu fluktuatif, tidak bisa kami katakan aman, tapi sering paling banyak amannya.
1: Kalau
3: kekurangan itu secara insidental, mana yang mana saya katakan tadi, kalau memang permintaannya banyak sementara kami punya kegiatan mobile unit juga agak berkurang banyak faktornya. Pertama itu kami punya kemampuan mobilitas kami sangat, saat ini kami punya kendaraan itu semuanya pada macet. Jadi beberapa kali pengalaman kami harus ke PT Bia, di sana sebenarnya pendonor banyak, saya sendiri pernah pergi 2 malam bermalam terus mendapat kantong darah itu, hasil itu sekitar 400-an lebih waktu itu. Cuman persoalannya cost operationnya tinggi, PMI tidak sanggup untuk jauh ke sana. Jadi mau tidak mau PT Bia membantu kami memberikan fasilitas mobil, terus kadang juga, bukan kadang, dengan penginapan, sehingga ongkosnya itu ya bisa ditekan. Itu kesulitan kami. Sampai saat ini, kemarin malam juga Pak Gubernur sudah kami tunjukkan langsung bahwa mobil ini sejak tahun 2004, Pak Gub, belum ada peremajaan sama sekali, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi PMI ini kerja kemanusiaan. Saya pikir dari beberapa organisasi masyarakat, PMI salah satunya yang sangat tidak bermaksud membanggakan diri, karena kami tidak perlu bangga, kami bekerja untuk kemanusiaan, tapi mohon mungkin perhatian pemerintah untuk terutama mengenai kendaraan untuk kami bisa mobile ke sana kemari. Iya.
1: Oke, kemanusiaan tapi bukan berarti juga semua fasilitas dan program harus kita maklumi dengan kata kemanusiaan, berarti aman-aman saja gitu ya. Baik, ini terkait dengan pendonor nih yang aktif ataupun mungkin populasinya, persentasenya lebih tinggi, lebih banyak ke laki-laki atau perempuan nih?
3: Kalau data itu ada mungkin laki-laki yang paling banyak.
1: Oke. Berarti kita memberikan apresiasi dulu untuk buat kaum laki nih ya.
3: Pendonor laki-laki.
1: Itu ya. Mungkin ada sebabnya, bisa dijelaskan?
3: Mungkin lebih berani untuk menghadapi jarum suntik.
1: Oh gitu.
3: Itu akibat dari itu juga kurangnya sosialisasi dari kami, terus terang dengan keterbatasan tadi. Seandainya kami punya apa namanya fasilitas kendaraan yang bagus, kami bisa kesana kemari untuk melaksanakan apa namanya edukasi kepada pihak masyarakat.
1: Jadi okay.
3: Itu yang
1: baik
3: kami rasakan sampai
1: ya,
3: saat ini.
1: Mungkin juga berkaitan dengan apa sih namanya instansi terkait ya yang bekerja sama, seperti dalam hal ini TNI Polri kan lebih banyak lelaki ya, atau mungkin ada komunitas-komunitas lain juga nih yang mungkin selalu juga menjadi penolong pada saat momen sangat dibutuhkan selain TNI Polri, Pak?
3: Ya, selain TNI Polri yang kebanyakan itu adalah handai tolan dengan keluarga.
1: Handai tolan dan keluarga masing-masing, iya, dari keluarga besar PMI
3: dari,
1: ya?
3: Dari keluarga,
1: okay. Ya.
3: Ataupun keluarganya pasien, itu yang paling itu sering.
1: Iya, dan ada tidak mungkin dari PMI buat program khusus terkait dengan komunitas daripada pendonor aktif yang dibentuk?
3: Ada, kami punya grup, ada dua grup, satu grup pahlawan donor darah, yang satu ayo donor, mari donor darah.
1: Di dalam situ ada berapa banyak jumlahnya Pak, masing-masing?
3: Cukup banyak, lebih dari 300 peserta ya.
1: Baik, ya.
3: Salah satu bukti nyata kemarin yang mendapat penghargaan, piagam penghargaan untuk kategori 50 kali dan 75 kali itu total seluruhnya hampir 400 orang. Iya, hampir 400 orang itu yang tercatat, belum sempat tercatat dengan baik.
1: Baik, jadi tentu juga harus diberikan apresiasi dong ya untuk komunitas tersebut yang tentu selalu siap-siap.
3: Sangat-sangat membantu, apalagi di saat urgen. Jadi biasanya surat permintaan dokter kami lanjutkan ke grup itu, dan ada yang tergerak hatinya dan kebetulan sudah waktunya dia untuk donor. Sudah, artinya sekarang donor itu 2 bulan, kalau dulu 3 bulan sekali, sekarang sudah boleh dengan jangka waktu 2 bulan sudah bisa donor kembali.
1: Oke, baik. Ya. Ini berkaitan dengan kategori usia.
3: Usia.
1: Usia, apakah kontribusi dari anak-anak muda di Kabupaten Merauke ini cukup lumayan, Pak? Atau lebih banyak malah untuk usia lanjut nih, yang produktif?
3: Kalau usia batasnya kan 60 tahun. Tapi kalau untuk aktif itu saya kira semua sama.
1: Sama rata ya?
3: Okay. Anak muda, terus orang yang dewasa sama-sama punya semangat yang tinggi.
1: Oke, baik. Iya, Pak Sekretaris, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi ya. Saya ke salah satu nih ya, dari sekian banyak juga pasti pendonor darah aktif, yang mana tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa sudah mendonorkan darah ini berdasarkan data juga di PMI sekitar 100 kali ya. Iya, oke. Okay. Kita langsung tanyakan ke orangnya langsung ya. Baik. Pak Franky Pikar, Bapak sekarang usianya berapa tahun, Pak?
4: Ya, saya sudah 71 tahun.
1: Begitu. 71 tahun? Ya, tapi kayaknya masih kelihatan sekitar 50-an nih, Pak ya. Kita berikan semangat dulu dong. Oke, apakah ini pengaruh dari sering donor darah juga? Nanti kita tanya sama dokter ya, imbasnya atau dampaknya. Nah, kita ingin tahu nih dari Pak Franky sendiri ya, motivasi dari Bapak sendiri sehingga menjadi pendonor yang cukup aktif di PMI Merauke.
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau menyapa dulu para pemirsa RRI di Merauke khususnya, dan mungkin siaran ini bisa di cover oleh seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Jadi betul. Saya menyapa dulu, selamat siang, selamat mendengarkan untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa saya mau sampaikan kedua pertanyaan daripada Ibu Desi, bahwa motivasi siapa yang membuat sehingga saya menjadi pendonor darah secara aktif. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa saya termotivasi oleh 3 hal ya. Yang pertama adalah sebagai medical check-up, yang kedua supaya tubuh saya tetap sehat, dan yang ketiga adalah sikap sosial saya. Lalu kenapa saya bilang bahwa saya apa sebagai medical check-up itu kenapa? Karena sebelum kami diambil darah, jelas kami diperiksa dulu. Pertama adalah mungkin tensi ya, tekanan darah. Yang kedua itu HB. Nah, setelah kami diambil darah, tadi Ibu Dokter itu bilang diperiksa dulu terhadap penyakit-penyakit apa, kami indikasi ada penyakit-penyakit yang berbahaya macam AIDS, penyakit kelamin dan sebagainya itu ya. Jadi itu sudah suatu hal keuntungan bagi saya bahwa saya tidak usah mendatangi klinik-klinik atau tempat-tempat di mana saya bisa medical check-up dengan mengeluarkan duit. Dalam hal ini saya datang kemari, saya medical check-up dengan secara gratis. Lalu yang kedua, saya katakan bahwa saya termotivasi oleh apa supaya tubuh saya tetap sehat ya. Kenapa saya katakan sehat? Bahwa pada saat mungkin apa menurut pandangan umum, orang awam bilang bahwa setiap kali darah kita dikeluarkan, jelas kita kekurangan darah. Betul, itu secara nyata itu betul ya, kita kekurangan darah. Namun perlu kita ketahui bahwa pada saat darah kita diambil, dikeluarkan dalam tubuh, volume darah kita itu berkurang. Jelas ya, mungkin kita ya karena kekurangan darah mungkin kita akan mengalami sakit apa segala macam. Tetapi saya mau jelaskan sini bahwa pada waktu tubuh kami diambil darah kami dikeluarkan dari tubuh kita, kami secara alami, kami punya tubuh itu dipacu untuk memproduksi kembali sel-sel darah merah. Dengan adanya produksi sel-sel darah merah ini, maka ada regenerasi sel darah merah dalam tubuh kita hingga aktivitas kita, organ-organ tubuh juga, dan metabolisme kita tambah fit kembali. Jadi kita dapat beraktivitas, tetap bersemangat begitu. Lalu yang ketiga adalah sikap usia saya. Saya ini adalah posisi saya sebagai orang yang ekonomi sangat-sangat lemah. Saya tidak punya materi apa, uang apa segala macam. Tapi sikap usia saya, keinginan baik saya untuk mau memberikan apa yang saya miliki dari tubuh saya, apa yang miliki dari diri saya untuk menolong, membantu orang lain yang membutuhkan dalam hal darah saya. Dengan harapan bahwa setelah darah saya diambil, diberikan kepada mereka yang membutuhkan, orang sakit yang membutuhkan darah saya dapat terbantu dan sehat kembali. Saya kira itu sebagai motivasi.
1: Ya. Baik, ini berdasarkan pengetahuan ya dan penjelasan dari Pak Franky sudah bisa menjadi asistennya dokter nih ya.
2: Siap.
1: Untuk memberikan edukasi ya, sosialisasi kepada masyarakat. Luar biasa ya, dengan usia sekarang 70?
4: Baru 71 tahun.
1: Oke, baik Pak Franky, mungkin bisa sampaikan juga sejak kapan mulai aktif, sejak usia berapa itu kira-kira, masih ingat tidak? Mulai pertama kali
4: ya,
1: aktif?
4: Ingat pastinya tidak ingat karena ya faktor usia
1: kira-kira.
4: Mungkin memori saya sudah agak menurun begitu ya. Tapi ya lebih kurang mungkin pada waktu saya sekitar tahun 80-an begitu. Saya mulai menonor darah dan waktu itu kan mungkin darahnya pengambilan waktunya tidak tentu. Nah setelah saya lihat bahwa saya perlu apa maksudnya darah permintaan darah, ada darah teman-teman, tetangga atau mungkin Pak Franky bisa bantu kah donor darah untuk keluarga saya. Oke. Dengan cara begitu bahwa saya rasakan pada diri saya sendiri pada saat saya memenuhi apa permintaan teman-teman yang membutuhkan darah saya memberikan itu dari waktu ke waktu hingga saya merasa bahwa wah, pada saat memberikan darah, sekalipun darah saya sudah diambil, tapi saya merasa bisa tambah sehat begitu. Dan puji Tuhan bahkan sekarang sama saya tetap semangat dengan posisi saya sebagai pendonor darah sukarela secara rutin begitu.
1: Luar biasa, dari kurang lebih 80 ya, waktu itu tahun ya. 80-an ya. Oke, okay. Ya. Pak Franky, itu berarti awalnya dari keluarga dulu, berangkat dari keluarga yang membutuhkan darah atau ada mungkin
4: ya,
1: kerabat?
4: Tidak tentu dari keluarga, tapi ya mungkin ya salah satu mungkin keluarga ya. Mungkin yang kedua ya mungkin karena ada mereka-mereka yang kenal saya. Oh kebetulan Pak Franky mungkin golongan darah B, coba kami kesana minta tolong. Ada keluarga saya yang membutuhkan darah. Saya secara sukarela dengan ikhlas saya membantu begitu.
1: Oke, jadi Bapak golongan darah B. Oke, golongan darah B. Jadi mungkin kalau umpamanya pemirsa atau pendengar butuh bisa langsung ke Bapak juga ya. Iya, Pak Franky. Nah, pada saat tadi Bapak sampaikan pertama kali memberikan donor darah, ada tidak mungkin rasa ketakutan? Mungkin takut dengan suntiknya kah dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena terbantu dokter cantik di samping kah? Pada saat itu dokter-dokter lain, bukan dokter sekarang.
4: Jadi begini, Bu. Awalnya jelas bahwa saya sebagai orang awam yang tidak punya pengetahuan atau kapasitas sebagai seorang yang orang-orang medis atau orang intelektual yang menjelaskan tentang hal darah, tapi saya mengatakan bahwa awalnya jelas bahwa saya merasa bahwa aduh, saya punya darah diambil, berarti saya kurang darah ini nanti jadi masalah bagi saya, mungkin saya jadi penyakit apa segala macam. Nah, setelah pemikiran itu lama kelamaan, setelah rutin saya menurunkan darah saya, malah bahkan tubuh saya menjadi sehat. Dan puji Tuhan bahwa saya karena sebagai penurun darah rutin secara sukarela terus menurut. Dan puji Tuhan bahwa sampai dengan hari tidak salah bulan kemarin kah, itu donor darah saya yang ke-113. Begitu, dan sampai saat ini bahwa saya merasa bahwa ya saya masih siap cek sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa bagaimana penampilan saya. Ya, kalaupun usia saya boleh banyak, tapi semangat saya tetap semangat 45.
1: Oke. Berarti nilai plusnya dari pendonor darah aktif kita bisa lihat dari Pak Franky ya, masih tetap segar bugar, aktif juga ya, gercep juga kayaknya nih kan, cekatan. Nanti kita juga akan ngobrol lagi ya berkaitan dengan hal tersebut ya, sehingga menjadi plus bagi semua, nilai plus bagi semua pendengar dan juga pemirsa bahwa jangan sampai ragu untuk mendonorkan darah. Ingat nih, lebih banyak di sini adalah kaum perempuan, termasuk saya juga nih ya. Nanti kita juga akan memberikan waktu kepada audiens di sini untuk bertanya langsung kepada keempat narasumber yang tentu kita punya waktu yang pas dalam talk show nilai-nilai keindonesiaan untuk saat ini. Baik, satu persembahan lagu kita akan dengarkan ya, Heal the World. Yang akan dibawakan oleh PMI Musik ya, ya Kak John, Kak Donald dan juga Kak Yuli, silahkan.

0: Hadirin pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talkshow Nilai-Nilai Keindonesiaan RRI Brauge.
1: Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Brauge serta seluruh keluarga besar PMI dan audiens yang ada di halaman kantor PMI Brauge untuk saat ini. Kita masih akan ada dalam talk show Nilai-Nilai Keindonesiaan. Iya, dan kita masih membahas terkait dengan donor darah ya. Baik, nanti saya juga akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya langsung ataupun juga mungkin pendengar atau pemirsa yang menyaksikan melalui live YouTube kita untuk saat ini boleh langsung komentar juga ya di kolom komentarnya acara live kita untuk saat ini. Baik, dan sambil menunggu audiens mungkin yang mau bertanya, iya, saya berikan kesempatan. Kalau mungkin, oh ya, sudah ada. Silakan mungkin teman-teman bisa bantu untuk mic-nya, silakan. Iya.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam kemanusiaan.
3: Salam.
2: Salam. Salam kemanusiaan.
3: Salam.
2: Oke, saya terima kasih untuk yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya langsung ke
1: namanya mungkin?
2: Oh ya, nama saya Andri. Saya akan bertanya langsung ke Pak Franky. Ya. Itu Pak, kalau misalnya kita donor, ada tidak dari Bapak tips dan trik? Kan sudah jadi pengalaman untuk donor darah sampai 100 kali sekian kan. Tips dan trik bagaimana sampai kita donor tidak rasa pusing-pusing seperti itu. Kan biasanya ada pendonor yang rasa pusing, rasa mual. Kan Bapak selama donor tidak pernah rasa pusing. Itu kira-kira apa yang Bapak lakukan, tips dan trik sebelum melakukan donor darah begitu. Terima kasih.
1: Iya, ini Pak Andre ya. Oke, Andri. Baik, nah satu pertanyaan dulu kita langsung jawab. Sepertinya mau mengikuti jejaknya Pak Franky atau? Silakan Pak Franky, mungkin bisa langsung dijawab nih.
4: Baik, saya akan coba menjawab sekalipun tidak salah, tidak jawaban saya mungkin tidak sebanyak apa diharapkan oleh penanya tadi. Namun bahwa tadi mengatakan bahwa apakah setelah saya mendonorkan darah saya merasa pusing apa sebagai apa, tidak. Dan saya katakan bahwa pada saat sebelum saya datang donor, saya punya keinginan untuk membantu mendonorkan darah saya kepada mereka yang membutuhkan itu pertama. Yang kedua bahwa setelah saya diambil darah, saya tidak merasa sesuatu yang menghambat kesehatan saya. Saya merasa bahwa setelah diambil darah, dari di ruang pengambilan darah itu, jangan tanya, Bapak pusing apa tidak? Saya bilang, saya tidak pusing. Sudah begitu, kalau bisa Bapak baring-baring sebentar dulu baru bangun. Saya juga ada keperluan lain, pekerjaan lain, hingga saya begitu selesai ambil darah, sudah langsung saya tunda tempat tidur. Itu langsung saya jalan keluar dan tidak merasa sesuatu yang menghambat kesehatan saya. Saya merasa bahwa apa, tubuh saya merasa fit saja begitu. Tidak ada hal-hal yang menghambat. Demikian.
1: Oke, Pak Andri. Mungkin pada saat donor darah setelah itu hal biasa ya, pusing-pusing sedikit ya. Kalau mungkin pusingnya banyak, mungkin bisa dicek lagi. Bukan kantong darahnya yang kurang, tapi kantong duitnya yang kurang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan.
5: Baik, selamat pagi, menjelang siang ya, Bapak Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Saya bertanya kepada Dokter Sinta. Saya Lydia.
1: Lydia.
5: Saya okay. Pengen mengikuti jejaknya Pak Franky. Cuma saya ini perempuan ya. Saya juga sudah 20 kali sih mendonor. Terus saya pengen rutin seperti Bapak Richard. Karena tadi sudah dibahas bahwa yang paling banyak mendonor itu laki-laki.
1: Okay.
5: Nah, kita juga perempuan bisa sebenarnya ya. Cuma saya ini kalau mau donor ya, kalau sudah 2 bulan pengen donor, cuma HB saya. Mungkin ada solusi dari dokter, biar saya juga mengikuti jejak Pak Franky. Mungkin apa yang saya harus konsumsi atau apa yang saya harus jaga, biar HB saya ini selalu pas di saat waktunya donor. Terima kasih, okay, mungkin itu pertanyaan
1: baik.
5: Saya.
1: Ini mewakili suara perempuan yang lain ya, untuk membela supaya kaum perempuan tetap ada juga ya nilainya.
5: Begitu kada sih.
1: Iya, mungkin dok, mungkin juga berkaitan dengan kita ya, siklus setiap bulannya ya.
6: Nah, betul,
1: bisa jadi ya. Atau tambahan lain, silakan dok.
6: Pertanyaannya sangat
1: Menarik. Baik, terima kasih Bu Lydia atas pertanyaannya. Saya akan menjawab sebisa saya ya. Jadi kenapa Ibu Lydia tidak bisa mengikuti jejak Pak Franky? Di mana yang pertama kita lihat berbeda jenis kelamin. Ibu Lydia perempuan, Pak Franky laki-laki. Yang kedua ada di faktor yang hanya ada dimiliki oleh perempuan ini, Kak Desi. Di mana perempuan mengalami siklus menstruasi, sedangkan pada laki-laki tidak. Oleh karena itu kenapa pada saat ingin Bu Lydia mendonor, HB-nya tidak tercukupi. Karena di perempuan itu ada siklus menstruasi yang dimana tiap bulan mungkin kita akan mengalaminya, sedangkan di laki-laki tidak. Nah, itu akan berpengaruh pada kadar hemoglobin kita atau kadar sel darah merah. Seperti itu.
3: Oke, jadi sudah dijawab oleh dokter ya, Ibu Lydia. Jadi tidak, jangan terlalu khawatir ya kalau momennya kita agak sedikit minus. Oke, okay, baik. Mungkin ada lagi, silahkan sebut namanya. Oke, okay, Pak, mari.
6: Baik, selamat pagi menjelang siang semuanya para narasumber. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran.
3: Luar biasa.
6: Mungkin saya satu-satunya yang hadir di sini, baik. Mewakili teman-teman, begitu. Mungkin pertanyaan saya simpel saja, kadang itu terjadi salah paham. Salah paham yang saya maksudnya begini, ah yang donor itu kan sudah gratis, atau saya perlu darah kadang harus bayar, ya kan, gitu. Nah, mungkin itu perlu dipahami oleh masyarakat-masyarakat kita, karena status pasien itu yang masuk rumah sakit bermacam-macam. Begitu. Nah, mungkin apakah itu perlu dari keluarga pasien harus masuk itu dengan cash atau dengan prosedur yang bagaimana, kan begitu. Kalau seumpama itu ada, kalau seumpama harus gratis betul pun harus dipahami juga, begitu. Mungkin simpel seperti itu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang.
3: Oke, okay. Baik, tapi dari Pak Riyadi, dari instansi tetap aktif juga ya mendonorkan darah ya? Pada momen-momen tertentu?
6: Ada.
3: Oke, okay, baik. Iya, ini langsung mungkin ke Pak Ketua juga, nanti akan ditambahkan ya terkait dengan hal tersebut ini, kosnya ini ya. Oke.
7: Okay. Artinya kan begini, itu pertanyaan yang sangat bagus, dan hampir tiap hari kita dengar ada orang seperti itu. Kebetulan sebagai ketua juga saya tidak terlalu banyak intervensi,
3: okay.
7: Karena ini masalah darah, menyangkut darah ini, saya tidak takut keluar darah. Mm-mm. Badan saya juga tiap hari diiris. Kalau kami di Kimam ada budaya seperti itu. Kalau badan sakit, tidak ada tempat transfusi, tapi kami biasa iris-iris, jadi soal biasa. Cuma terlalu teknis, saya pikir nanti dokter yang mesti sampaikan.
3: Okay, ya. Baik.
7: Kalau saya terangkan salah, nanti sebentar berbeda lagi. Karena itu memang ada yang saya dengar sebelumnya itu bahwa kantong yang kita ambil itu memang harus kita bayar ke Kementerian Kesehatan. Kantong, terus di sini juga ada perawatan. Kemarin juga kita baru dapat bantuan alat juga dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi sebenarnya ada, dia punya pembagian berapa rupiah ke sini, berapa rupiah ke sini. Itu semua ada di dalam keputusan dari Kementerian. Nanti mungkin lebih jelas nanti dari dokter.
3: Oke, baik. Bapak Ketua sudah memberikan penjelasan awalnya. Langsung saya ke dokter. Ini supaya menanggapi ya. Kok kita yang mau memberikan darah pun juga harus ada kos-kosnya nih. Ini kemana nih kira-kira? Silakan dok.
1: Sebenarnya ini menjadi simpang siur di masyarakat. Kenapa saya sudah donor gratis, tiba-tiba saya ke unit donor darah saya disuruh bayar. Kan orang-orang jadi, oh darah saya dijual ya, tadi saya sudah sumbang gratis, ini darah saya dijual. Pak, mohon maaf sekali, sebenarnya tidak seperti itu. Dana yang kita tarik itu sebenarnya buat mengganti apa bahan habis pakai kita di kantor. Tidak kami perjualkan darah itu, tidak sama sekali. Karena itu digunakan untuk kita mengolah alat-alat kita, kemudian pokoknya buat maintenance alat-alat kita.
3: untuk penggantian bahan habis pakai lah istilahnya yang kita bilang. Jadi tidak ada kata unit donor darah Kabupaten Merauke menjual darah, itu tidak, sama sekali tidak benar. Karena dananya itu dipergunakan dan memang sudah ditetapkan dari pusat atau kementerian terkait hal tersebut.
1: Oke, jadi bekerja untuk kemanusiaan, melayani, dan juga tentunya berangkat lagi semua yang dilakukan oleh PMI juga berangkat dari kemanusiaan. Jadi tidak ada yang hal-hal yang boleh dipikir macam-macam seperti itu. Mungkin baik. Bapak Ketua mau tambahkan, silakan.
7: Ya, mungkin saya mau tambahkan sedikit bahwa sebenarnya itu tidak jadi alasan untuk orang perlu darah tidak datang ke sini. Tidak langsung kita minta macam di kios, mau ambil rokok langsung beli. Ada juga yang ditangani oleh BPJS. Yang penting jelas itu di sini dilayani. Ya memang saya belum pernah dengar PMI di UDD ya, unit donor darah ya. Ada tolak orang karena uang. Mungkin ada aturan sebenarnya, mungkin 4 kantong kah yang ditanggung BPJS ya, dokter?
3: Siap, benar.
7: Ya. Tapi ada yang kemarin butuhkan sampai 5 kantong. Jadi sudah saya bilang waktu itu, berarti saya ada utang di sini. Yang 5 itu di luar tanggungan jawab apa? BPJS. Memang itu aturan kita, BPJS toleransi 4 kantong. Kalau masih ada penambahan permintaan tambahan, itu hanya kebijakan lokal dari dokter atau memang kita keluarga yang bantu begitu.
1: Oke, terkait dengan hal ini ada tidak Pak Ketua dan juga dokter punya pengalaman tentang ini? Mungkin pengalaman yang bisa jadi edukasi juga.
7: Iya. Pengalaman saya baru kemarin bulan lalu ini. Kalau selama ini tidak. Ada satu hal yang banyak orang itu macamnya takut minta ke dokter, biasa mereka telepon ke Pak Gubernur atau Pak Ketua DPR, minta darah dari sana. Terus saya lagi ditelepon, saya telepon ke dokter lagi. Jadi sebenarnya di sini anak-anak kita ini anak-anak muda semua. Tidak ada satpam di sini yang jaga. Yang penting kita sebagai orang Timur ya, orang Indonesia, sopan santun saja perlu mungkin untuk diketahui. Tapi untuk orang butuhkan darah itu sebenarnya tidak perlu telepon ke Pak Gubernur. Saya punya pengalaman kemarin pas mau pulang ke Merauke, Pak Gubernur telepon saya. Itu kakak, siapa yang ketua PMI? Saya ketua PMI Merauke. Tolong bantu darah dulu. Kakak ini ada orang perlu darah. Jadi saya telepon ke dokter Siti lagi. 2-3 hari lalu ketua DPR juga telepon saya. Bapak ini ada orang minta darah. Saya pikir apakah ini sudah pernah ke PLN, ke PMI ke belum? Belum. Nah ini kan tidak perlu sampai di sana. Jadi dengan kesempatan ini mungkin disampaikan bahwa kalau memang perlu darah bisa datang ke PMI saja langsung, untuk apa? Tidak perlu dibuat seakan-akan ada masalah besar, masalah darah. Sampai mesti gubernur turun tangan, ketua DPR Provinsi Papua Selatan turun tangan. Saya pikir cukup PMI bisa. Adik-adik saya ini sangat siap. Kira-kira begitu.
1: Baik, harus sesuai dengan prosedurnya. Dokter, mungkin mau ditambahkan sedikit?
3: Mungkin ini, Kak Desi, saya nambahin. Mungkin tergantung dari instansi masing-masing. Misalkan pasiennya dirawat di RSUD, itu akan ditanggung semua pemakaian darahnya. Nah, kalau mungkin instansi lain, mungkin kayak seperti Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Bunda Pengharapan, mereka punya batasan untuk pemakaian stok darah itu. Mungkin di luar itu, mungkin akan dikenakan cas sendiri. Seperti itu.
1: Oke, sudah cukup Ibu Lydia? Oke, baik.
8: Bisa saya
1: tambah. Oh, Bapak silakan.
8: Dari Pak Satpol tadi.
1: Pak Ariyadi, betul.
8: Untuk pemirsa dan pendengar RRI seluruh Nusantara, ada beberapa hal yang kami alami di unit donor darah PMI Kabupaten Merauke. Masyarakat bertanya, kami kok menyumbang darah gratis? Terus kenapa darah itu di saat kami punya keluarga membutuhkan dijual? Mungkin tadi seperti yang dokter jelaskan, ada beberapa instansi. Kalau saya tidak salah, kalau Rumah Sakit Bunda Pengharapan itu dia hanya menanggung, BPJS hanya menanggung 3 kantong darah. Selebihnya itu dikena cas. Jadi pihak keluarga pasien harus membayar. RSAL saya kurang tahu berapa kantong yang batas toleransinya kalau RSUD berapa kantong saja, ya, berapa semuanya kantong ditanggung oleh BPJS. Nah, di dalam hal ini kami perlu jelaskan, kemarin harga darah itu Rp360.000 per kantong, itu peraturan Menteri Kesehatan, tapi mungkin sekarang ada perubahan, sudah ke Rp400.000. Nah, jadi bukan berarti darah itu kami jual, tidak. Kenapa sampai harganya sedemikian rupa mahalnya? Proses untuk darah itu, pengolahan darah sehingga darah itu bisa layak untuk ditransfusikan kepada pasien, itu yang membuat biayanya besar. Pertama harus bayar kantong darah, reagen, terus masuk dalam tahapan screening di 5 tahapan laboratorium. Itu tidak mudah. Orang-orang yang bekerja di situ juga dengan penuh risiko, otomatis mereka juga harus bisa hidup, bagaimana dia menolong orang sementara dia punya diri sendiri tidak tertolong. Jadi biaya itu yang sangat besar. Dari pembayaran kapitasi dan kantong darah itu, selisihnya untuk PMI, untuk cost operationnya itu saja kecil sekali. Kecil sekali. Jadi bukan kami jual kantong darah, tetapi biaya produksi darah itu sehingga ladaya sampai layak untuk ditransfusikan ke pasien itu yang sangat mahal. Begitu.
1: Okay,
8: dan itu harga itu bukan PMI yang tentukan, itu peraturan Menteri Kesehatan dan berlaku seluruh Indonesia. Iya, bukan PMI seenaknya mau tentukan harga. Enggak, kami tidak punya hak di situ.
1: Okay,
8: itu peraturan
1: baik.
8: Menteri.
1: Iya, itu jalur-jalurnya ya, sehingga ya, bagaimana kita ketahui akhirnya kosnya demikian ya.
8: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Riyadi cukup? Sama-sama. Silahkan, mungkin masih ada audiens yang mau bertanya lagi, satu penanya. Iya, silakan sebutkan nama.
9: Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Pertanyaan saya mewakili dari masyarakat pada umumnya.
1: Iya. Baik.
9: Ada pasien urgent di rumah sakit, lalu ada keluarga yang mendonorkan darahnya di PMI. Nah, pertanyaan untuk para narasumber, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk PMI mengelola darah, pengelolaan darah ketika sudah didonorkan di laboratorium, butuh waktu berapa lama untuk bisa didistribusikan ke bank darah RSUD? Karena ada info yang beredar, PMI ini lama sekali, kita sudah donor cepat tapi pengelolaan darah di PMI itu lama. Mungkin itu saja pertanyaan
1: baik.
9: Saya. Terima kasih.
1: Ini tentunya pertanyaan-pertanyaan yang penting ya, selain tadi cost-nya ya. Nah, ini jadi edukasi juga, prosedur apa ini kira-kira yang akhirnya membuat keluarga pasien juga nunggu. Silahkan, mungkin dari dokter nanti juga akan ditambahkan oleh Bapak Ketua ya. Oke.
10: Okay. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Perlu pemirsa dan pendengar RRI ketahui bahwa berapa lamanya itu sebenarnya tergantung komponen permintaannya. PRC berbeda, trombosit berbeda. Nah, untuk secara umum itu darah akan disiap untuk disalurkan itu kurang lebih 2-3 jam. Balik lagi di mana kalau permintaannya trombosit mungkin cukup lama karena alatnya, tergantung alat yang kami pakai juga belum begitu cepat untuk mengolah. Kemudian kalau PRC mungkin sekitaran 2 jam. Nah, itu akan kami salurkan lagi ke bank darah rumah sakit, kemudian akan di screening ulang lagi di bank darah rumah sakit, baru disalurkan ke pasien. Sebenarnya tidak ada prosedur yang lama, kita mau datang perempatan, kita salurkan dengan cepat. Seperti itu, tidak ada kita menunda-nunda dari unit donor darah Kabupaten Merauke.
1: Oke, baik.
10: Apakah terjawab?
1: Bapak Ketua, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya.
7: Begini, saya bangga dengan saya punya adik-adik yang di UDD ini, bukan karena kebetulan saya di sini. Tapi memang biasanya selama ini kita interaksi kalau ada orang yang mengalami seperti itu, kebetulan itu yang tadi saya bilang, orang pikir itu darah semua sama. Tapi ada jenis-jenis juga, ada darah yang langsung kasih keluar bisa olah terus masuk, ada yang sudah ada stok kita yang tersimpan. Jadi jenis-jenis itu yang makanya sering saya bilang itu, tolong kasih tunjuk surat dari dokter yang minta. Dokter yang minta darah itu, sehingga saya bisa kirim ke PMI dan mereka bisa jawab itu ada atau tidak. Teknis tadi sudah disampaikan oleh dokter, tapi saya mau sampaikan kepada kita banyak di Merauke ini, pertama Banyak orang AB rendah, bukan hanya perempuan. Laki-laki juga mungkin 20 kemarin kita kirim itu, 2 yang bisa, yang lain semua AB rendah. Tapi nanti itu dokter lain yang periksa yang itu. PMI tidak periksa yang itu, tapi AB rendah. Jadi kita tidak terlalu sehat ini. Kita mungkin gagah-gagah waktu jalan di jalan, tapi kalau datang di sini, baru bisa kelihatan. Tadi Koko sudah sampaikan ini, bahwa di sini ada pemeriksaan gratis. Dalam arti begini, saya suka periksa kolesterol. Saya kelihatan sehat juga, tapi kolesterol saya biasanya tinggi. Kalau kolesterol saya tinggi itu, saya kalau datang ke klinik atau ke rumah sakit itu biasanya dibilang, kalau periksa kolesterol 50 ribu atau 100 ribu. Kalau tensi darah mungkin gratis, tapi asam urat 50 ribu. Di PMI biasa kasih cuma-cuma. Maksudnya periksa itu tidak bayar. Jadi sekaligus tadi Koko sampaikan itu bagus sekali. Saya terima kasih kepada Koko. Jadi Koko ini saksi sejarah dan saksi hidup. Saya berharap bahwa nanti ada edisi khusus untuk beliau.
1: Amin. Untuk membantu kita. Terima kasih. Oke, baik. Sudah terjawab ya. Iya, ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Abang tadi ya, yang mana sangat urgent dalam situasi sangat dibutuhkan secepatnya, tetapi ada prosedur-prosedurnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut juga nih, saya mau bertanya ya, dokter dan juga mungkin bisa dijawab, ditambahkan lagi. Kira-kira terkait dengan stok yang disimpan itu ada tidak mungkin boleh dikatakan masa waktunya, sehingga tidak terjadi kadaluarsa. Dan juga bagaimana supaya tetap restocknya itu tetap terjamin, dok. Terkait supaya menjawab apa yang disampaikan tadi ya, supaya pada saat mungkin dokter ada pasien yang membutuhkan bisa secepatnya bisa tercover. Silakan.
11: Oke, kalau mungkin untuk komponen sel darah merah atau PRC itu jangka waktunya di 1 bulan. Dan kita juga menyimpan beberapa stok emergensi dari setiap golongan darah, tapi itu tidak banyak. Kemudian kalau untuk trombosit hanya bertahan 24 jam atau sehari, setelah itu tidak bisa lagi dipakai. Akan expire, seperti itu.
1: Iya, ini terkait dengan hal itu, ada tidak mungkin berdasarkan data juga ya, terkait dengan list daripada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sangat urgent membutuhkan darah.
11: Mungkin yang paling sering pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik yang membutuhkan transfusi langsung atau segera. Kemudian juga pasien-pasien dengan pendarahan, biasa pasien-pasien ibu pasca melahirkan atau ibu hamil, seperti itu. Kemudian banyak juga di Merauke ini, cukup banyak juga pasien-pasien dengan talasemia yang dimana setiap bulannya mereka kan membutuhkan darah yang harus ditransfusi, dan itu tidak dalam jumlah hanya 1 kantong, perlu 2 atau 3 kantong tergantung dari berapa jumlah HB dan kantong darah yang dibutuhkan.
1: Oke, sekalian dok, ini sebagai ajakan juga dan juga trik buat kita tetap bisa fit dan juga boleh dikatakan dan donor darah kita itu tidak percuma gitu dok, berkaitan dengan tips-tips kesehatan kepada masyarakat.
11: Oke, pemirsa dan pendengar setia RRI dimanapun berada, agar kita tetap

itu bisa didapatkan oleh pendonor ya. Tapi kita dengarkan satu persembahan lagu dulu ya Pak ya. Oke, silahkan untuk teman-teman kita dari PMI Musik, Kak Donald dan Kak Yuli.

0: Hadirin pendengar dan pemirsa, kembali lagi di talk show Nilai-Nilai Keindonesiaan RRI Brauge.
1: Baik, masih dari halaman kantor PMI Merauke, untuk kita semua ada dalam talk show Nilai-Nilai Keindonesiaan. Boleh kita berikan semangat dulu? Iya. Di akhir dari talk show kita untuk pagi jelang siang hari ini, sepertinya ya Pak Sekretaris kita ini ada beberapa hal yang harus disampaikan biar tidak jadi beban ya Pak ya. Oke, ini berkaitan dengan tadi juga sudah ditanyakan oleh beberapa penanya ya, dan juga kondisi daripada stok darah di PMI Merauke berdasarkan kebutuhan terkadang juga lebih banyak terkait dengan pasien yang trombosit, kekurangan trombosit ya. Nah ini bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh PMI sendiri saat ini, lalu hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan tadi Pak, tahapannya untuk mendapatkan reward terkait dengan pendonor darah aktif, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih para pendengar RRI Merauke dimanapun berada dan para pemirsa. Ya, kami selama ini banyak mendapat komplain dari masyarakat mengenai pelayanan darah yang permintaan dokter untuk jenis trombosit. Jadi banyak sekali orang mengeluh. Tapi kalau untuk jenis lain kayak PRC, wall bled itu kadang-kadang stok kami ada, jadi prosesnya untuk memberikan kepada para yang membutuhkan itu cepat. Nah, persoalannya trombosit ini, para pemirsa, kami di Palang Merah Indonesia belum punya alat penyimpanan trombosit, jenis trombosit. Jadi, kalaupun ada, itu jangka waktunya cuma 5 hari. Setelah 5 hari, dia akan expire dan harus dimusnahkan. Nah, kalaupun misalnya kami mau paksakan untuk produksi, itu jangkanya cuma 1 hari ya dokter untuk penyimpanan sekarang. Setelah itu dia sudah tidak berfungsi lagi. Maka terjadi kerugian besar mulai dari kantong darah dan sebagainya. Itu mengalami kerugian besar. Terus sampai pada pemusnahannya. Karena nanti limbah medis itu bukan dimusnahkan sembarang dibuang begitu, tidak. Dia harus dibakar melalui inseminator yang suhunya sangat tinggi. Kami juga belum punya alat itu, kami bayar per kilogram di Dinas Kesehatan atau di RSUD, itu per kilonya mahal itu. Jadi tidak bisa. Itu jadi mohon maaf kepada para pemirsa dan pendengar RRI seluruh Indonesia mengenai pelayanan untuk jenis kategori darah trombosit. Dia punya kendala di situ. Jadi selama ini penyimpanan yang terbaik menurut kami, yang kami alami itu adalah di dirinya orang masing-masing. Begitu keluarganya butuh trombosit, langsung datang donor, terus diolah di laboratorium untuk buat jenis trombosit dan disalurkan ke bank darah.
1: Oke, jadi ya. Itu solusinya untuk menjawab kendala seperti itu ya,
2: iya,
1: Pak ya?
2: Jadi jangan sampai dorong bilang kok lama sekali, kok tiap kali kami datang minta trombosit tidak pernah dilayani cepat, atau tiap padahal kalau jenis darah yang lain itu bisa cepat karena kebetulan stoknya ada. Itu yang jadi persoalan.
1: Oke, itu kondisi real yang dialami real, ya. Menjadi edukasi bagi semua masyarakat juga yang membutuhkan darah nanti. Terutama untuk jenis pasien yang kekurangan trombosit ya. Terkait dengan tahapan rewardnya ini, Pak.
2: Oh iya. Salah satu kendala kemarin untuk Pak Franky ini adalah masalah tahapan dari kelengkapan administrasi dalam donor darah. Jadi untuk mendapatkan penghargaan misalnya sudah sampai 100 kali menuju ke presiden untuk ditandatangani dan menerima reward dari presiden itu, tahapannya adalah sertifikat atau piagam donor darah dari 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, itu harus lengkap. Dilengkapi dengan dia punya kartu donor darah. Jadi bukan saja dia punya sertifikat, piagam itu terbit itu karena berdasarkan perhitungan di kartu donor darahnya, bukan asal dibuat. Jadi kalau misalnya kami hanya membuat sertifikat atau piagam, nanti kami ditertawai di PMI Pusat. Begitu kami ajukan, loh, dasarnya kamu bisa bikin sampai 75 ini, dia punya kartu donornya mana? Dan itu semua harus lengkap. Nah, dalam hal ini juga kami minta kepada pihak PMI, UDD untuk bagian pelestarian itu untuk menjaga baik-baik administrasi untuk para pendonor. Jangan sampai nanti mereka sudah berkali-kali ternyata pencatatannya tidak sesuai dengan yang mereka sudah berikan. Sehingga pada akhirnya mereka kecewa juga. Itu yang perlu diperhatikan dengan baik. Okay. Jadi kurang lebih begitu tahapannya.
1: Ya. Jadi tentunya reward ini diberikan bukan dari PMI setiap daerah, tapi ini bangsa kita yang memberikan, ya, pemerintah, ya. Yeah. Dan ini suatu kebanggaan sebenarnya, ya, diakui langsung. Betul. Seperti itu, ya. Yeah. Oke, okay, baik, pendengar dan juga pemirsa, di akhir daripada talk show kita untuk hari ini, saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Sekretaris sebagai statement, closing statement, ya, dan juga bentuk ajakan kepada semua pendengar yang menyaksikan langsung dan juga mendengarkan talk show kita untuk hari ini. Silakan Bapak Sekretaris.
2: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia seluruh tanah air. Sebagai himbauan saja dari kami untuk para masyarakat, warga masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke, ya, untuk peduli terhadap sesama. Kalaulah kita tidak bisa memberikan, membantu yang lain dengan kita punya harta, mungkin membantu untuk menyelamatkan nyawa sesama itu dengan mendonorkan darahnya. Dan jangan takut untuk datang mendonorkan darah, dan untungnya banyak, kita memberikan pahala, dan itu berkat yang paling besar. Kalau saya, kebetulan saya seorang Kristen, Katolik, biasa dibilang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Disinilah sebenarnya yang paling nyata, donor darah. Orang yang mendonorkan darahnya, itu dia tidak tahu kepada siapa darah itu diberikan. Orang yang terima darah terbaring lemah di antara hidup dengan mati di rumah sakit, menerima orang punya transfusi darah yang diberikan oleh dokter itu, dia tidak tahu ini darahnya siapa. Itu betul-betul tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Luar biasa sebenarnya. Jadi berkatnya itu dari Tuhan.
1: Amin, ya. Pak. Baik, terima kasih Bapak Petrus selaku sekretaris, ya. Itu closing statement-nya. Oke, kita ke Pak Franky. Mungkin ini closing statement sebagai pendonor darah aktif dan juga usia yang sudah tidak muda lagi, bisa menjadi juga nih, ya, ajakan kepada semua masyarakat. Silahkan, Pak.
3: Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya mau sampaikan ini bahwa memang ada kalanya orang awam itu mengatakan, saya berdasarkan tadi di depan bahwa aduh, saya mau sumbang darah tapi takut saya pun darah kurang dan mungkin nanti jadi masalah kesehatan bagi saya. Nanti saya mau jelaskan apa yang saya alami setelah saya menjadi pendonor darah aktif secara rutin. Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya sudah pendonor darah yang 113 kali dan pada saat ini saya masih berada di hadapan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam keadaan yang sehat-sehat dan semangat, masih semangat 45. Jadi saya mau ajakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa tidak usah takut-takut untuk mendonorkan darah. Memang saya katakan tadi bahwa ketika darah kita diambil, ya, darah kita berkurang. Menurut orang awam bilang bahwa nanti saya sakit-sakitnya karena saya punya darah kurang, itu tidak benar. Kenapa? Pada waktu darah kita dikeluarkan, tubuh kita dipacu untuk kembali memproduksi sel-sel darah merah. Dengan adanya regenerasi sel-sel darah merah itu, maka metabolisme tubuh kita tetap kembali normal dan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tubuh kita tetap sehat. Untuk itu terus saya ragu kalau kita mendonorkan darah demi untuk kelanjutan hidup daripada mereka-mereka membutuhkan. Sekian.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky. Saya ke Dr. Sinta, silakan.
4: Baik, pemirsa dan pendengar RRI khususnya di Provinsi Papua Selatan, jangan takut untuk donor, karena dengan donor kita mendapatkan screening gratis, kita mendapatkan regenerasi sel darah merah yang baru terus-menerus, kemudian kita juga akan mendapatkan impact bagi jantung yang sehat, tubuh yang sehat, terjaga untuk zat besi yang sehat di dalam tubuh, kemudian juga setetes darah Anda menyelamatkan satu jiwa, dan itu sangat berarti bagi pasien. Itu saja mungkin Kak Isi.
1: Iya, terima kasih dokter. Iya, Bapak Ketua merangkum semua talk show kita untuk hari ini, juga apa yang sudah disampaikan oleh penanya kita, dan berkaitan lagi dengan strateginya Bapak sebagai pemimpin ya, yang ada pasti juga banyak hal-hal yang menjadi evaluasi dan catatan penting. Silakan Pak, closing statement-nya.
5: Baik, para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, begini, nilai seseorang tidak ditentukan oleh tinggi rendah pendidikannya atau berdasarkan keturunannya, tetapi apakah dia dapat memberikan arti bagi orang lain. Hari ini di hadapan kita tampil satu orang yang kita bilang saksi sejarah dan pelaku sejarah, khususnya untuk kemanusiaan di Merauke, lebih khusus untuk Palang Merah. Kesempatan ini juga saya mau terima kasih banyak kepada Palang Merah Indonesia, kepada Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Banyak hal yang tadi terungkap dari para penanya tadi itu betul yang berhidup, yang belum sempat kami jelaskan, atau kalau kami datangi satu persatu untuk menjelaskan, tentu makan waktu dan biaya. Tetapi lewat RRI ini kami berharap semua bisa dengar. Mengenai pekerjaan di sini, yang pertama saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya. Saya bisa jadi ketua dan bisa duduk di sini, bisa angkat muka di sini karena teman-teman saya. Yang pertama dokter, ada dokter Siti, mereka mengerti. Saya ini tidak mengerti sama sekali tentang PMI ini. Di sini ada Pak Petrus yang juga banyak membimbing saya, ada juga teman saya Pak Luki Patrao, dan adik-adik ini semua. Ini kita bisa ada di sini dan PMI bisa ada di sini karena banyak orang baik. Dan untuk itu saya berharap bahwa masyarakat Merauke, kalau orang sebut Isak Wat Bekai, Isok Wat Kai, sebenarnya ini yang satu hal kita mau lihat bahwa setiap daerah itu harusnya punya karakter. Karakter. Jadi karakter ini yang perlu kita sampaikan, bahwa orang Merauke ini saling sayang dan kita bisa berbagi. Terutama yang hal kecil yang kita mau bicara tentang bagaimana kita lihat contoh dari kemarin, ada dari Palang Merah Indonesia, khususnya kemarin ada dari Surakarta. Dan kepada masyarakat Merauke sekalian yang sudah menyumbang kendara untuk sesama, saya pikir ini pekerjaan kemanusiaan, dan agama manapun mengajarkan itu kepada kita sekalian. Mungkin itu bisa sampaikan.
1: Baik, tentu ini berkaitan dengan tanggung jawab dan kondisi real yang harus terus dilakukan pembenahan, evaluasi untuk kebaikan kemanusiaan lagi ya, berangkat dari situ pelayanan kepada semua. Ya, terima kasih banyak untuk obrolan kita untuk hari ini ya, kepada semua narasumber yang sudah hadir. Iya, Bapak Ketua PMI Merauke, Bapak Dominikus Ulukianan, selalu sehat dan juga bersama tim tetap terus juga produktif untuk melakukan pelayanan. Lalu juga ada Dr. Sinta Maharani selaku dokter penanggung jawab mobile unit yang mewakili Kepala UDD PMI Merauke ya. Dan Bapak Petrus Mardan selaku Sekretaris PMI Merauke, sehat juga bersama semua tim Pak. Dan juga Pak Frankie Pikar selaku pendonor aktif yang usianya sudah 71 tahun. Tetap sehat dan juga

0: sampai jumpa.
1: Hadirin pendengar dan pemirsa, demikian talkshow nilai-nilai keindonesiaan RRI Merauke. Semoga perbincangan kita mengenai nilai-nilai keindonesiaan dapat memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persaudaraan, serta menginspirasi kita untuk terus menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. RRI Merauke, Suara Indonesia dari Timur.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Ya, pendengar, Anda masih di Perusahaan Tua dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Saat ini pendengar sudah dipukul 11.13 dan untuk Anda semuanya pastikan ya Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, kali ini pendengar kami coba ya berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya, ada informasi. Ya, petugas mengungkap titik rawan jemaah haji tersesat di haram, pendengar. Petugas mengungkap titik rawan jemaah haji Indonesia tersesat di Masjidil Haram. Ya, lokasi itu berada di sekitar terminal Ship Amir dan jalur menuju WC9, ya. Ya, petugas Linjab Arab Saudi, PPIH Arab Saudi mengatakan banyak jemaah salah menentukan arah. Ya, menurutnya jemaah sering menjadikan WC3 sebagai patokan perjalanan kembali. Ya, dikatakan kesalahan arah membuat jemaah kembali masuk kawasan Masjidil Haram, padahal jalur keluar menuju terminal bus berada dekat WC9. Menurutnya, kondisi paling sulit dialami jemaah lanjut usia yang tertinggal rombongan. Ya, kepanikan membuat mereka sulit mengingat jalur pulang menuju terminal bus. Ya, petugas Linjam disiagakan membantu jemaah yang kebingungan mencari arah kembali. Dan dia mengatakan petugas tersebar pada beberapa lokasi yang sering membingungkan jemaah. Ya, risiko, selain risiko tersesat, jemaah menghadapi cuaca panas ekstrim selama berada di Mekah. Ya, petugas menghimbau jemaah membawa payung, masker, topi, dan pelindung diri lainnya. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda. Ya, petugas mengungkap titik rawan jemaah haji tersesat di Haram.

sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 11.28, waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami ya, mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya, Aldo, yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Almindo Maturbas menyapa Anda pada Merauke siang ini. Dan tentunya saya akan menemani Anda dalam program informasi dan hiburan di Persatu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz, edisi siar hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan informasi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terkhususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, adakan kami hadirkan khotbah dan juga salat Jumat tepat di pukul 12.05 waktu Indonesia Timur dari Masjid Mujahidin Wamanggu, Jalan Paulus Nafi hari ini. Dan ya, jelang pukul 12.05, Anda akan kami hadirkan beberapa tembang lagu Islamik untuk menanti salat dan juga khotbah Jumat hari ini.
1: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852

Ya, pendengar persatuan Merauke, selanjutnya Anda akan kami hadirkan trailer langsung sholat khotbah dan juga sholat jumat dari Masjid Mujahidi Wamangu, Jalan Paulus Nafi, Kabupaten Merauke, selama menunaikan ibadah sholat jumat untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat.

sami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah mabusur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum iyaya witaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala azza wa jalla fil Qur'an majid, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aida yaitun wahwa, bismillahirrahmanirrahim, inna ta'ina kalkathar fasallu rabbika wanhar inna sanaka wal abtar. Wa qala idza wal fajr wa layalin asar. Jamaah Jumat rahimakumullah, di Jumat yang mulia ini saya kembali mengajak kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia-Nya dan kemurahan-Nya terus berlimpah dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada tanggal 21 Zulqa'dah. Dan semuanya ini bisa bermanfaat kepada hidup kita hadirin, hanya bagi siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriring salam salawat untuk diri beliau, keluarganya, sahabatnya, bahkan sampai kepada kita sekalian hingga hari kemudian kelak. Jamaah yang mulia, izinkan saya sebagai khatib untuk berwasiat kepada diri saya dan kita semuanya. Mari kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, memperbaiki hidup kita, menata keseharian kita hadirin, untuk memperbanyak bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini saya akan menyampaikan kepada kita tentang persiapan kita menghadapi bulan Zulhijjah atau bulan haji. Hadirin rahimakumullah, Maha Besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan bahwa pergantian siang dan malam, kemudian perputaran bulan mengelilingi matahari seterusnya hadirin, menjadi pertanda bagi kita orang-orang beriman sebagai hari-hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu hadirin, kita perlu pahami bahwa saat ini kita berada pada bulan haram yang berangkai dengan bulan Zulhijjah, Syawal, dan maaf, dengan bulan Muharram, dan nanti akan berdiri sendiri yaitu bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, maka itulah ketika terbaca ayat pada surah Al-Fajr walayalin asar, maka ulama menjelaskan hadirin bahwa 10 hari yang terbilang. Ada yang berkata bahwa mana 10 hari adalah akhir Ramadan, di mana pada waktu itu kita menunggu Lailatul Qadar dan diperintahkan kepada kita itikaf di masjid. Siapa yang saat itu mendapati Lailatul Qadar dan sementara beribadah, maka pahala ibadahnya terhitung kurang lebih 83 tahun atau 1000 bulan. Kemudian mulianya 10 akhir Ramadan haji, ternyata ulama menjelaskan kembali masih ada hari yang lebih mulia pada 10 hari itu,
yaitu apa? 10 hari awal Zulhijjah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Mamin ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah hadhil ayyam." Tidak ada amal saleh yang dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilaksanakan pada saat itu. Yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang yang berperang dengan harta dan jiwanya lebih lagi, kecuali orang itu berperang berjuang dengan harta dan ia harus kehilangan nyawa." Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 awal Zulhijjah kata Rasulullah adalah saat yang paling tinggi ibadah dan pahala kita kepada Allah dibanding dengan hari-hari yang lain. Kemudian apa amalan itu, hadirin? Mari kita simak sehingga tidak terlewati begitu saja. Jangan sampai jamaah rukunna, hidup kita pastikan bahwa mencari dunia kita sungguh-sungguh. Kalau kita menghidupi diri anak dan menghidupi keluarga kita, hadirin. Tetapi disayangkan jamaah kalau kita melupakan untuk kehidupan hari esok. Iya, katanya sebanding, tapi tidak, hadirin. Iya, bukan sebanding berarti waktunya sama, tidak. Coba kalau kita punya salat berapa menit jamaah? Rata-rata kita, hadirin, ketika habis Jumat, habis salam imam kanan kiri, sudah berdiri, tidak berzikir. Mungkin ada apa kita? Lalu itu ditegur oleh Nabi. Nabi marah kalau kita tidak berzikir sehabis salat, dan tidak marah kalau kita tidak berdoa jamaah. Tetapi untuk lengkapnya, laksanakan semua jamaah rahimakumullah. Jadi nanti ketika kita memasuki awal Zulhijjah, kalau hitungan kalender itu jatuh pada tanggal 18 Mei. Idul Adha kita jatuh pada tanggal 7 Mei, kecuali kita menunggu dari sidang isbat pemerintah kita. Disampaikan bahwa ada 4 puasa yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Yang pertama adalah puasa Asyura, 10 Muharram. Yang berikutnya adalah puasa 10 hari awal Zulhijjah. Yang berikutnya puasa 3 hari setiap bulan, hari putih. Dan berikutnya tidak pernah boleh meninggalkan juga, hadirin, 2 rakaat sebelum subuh. Rawatib. Jamaah rahimakumullah. Jadi nanti awal Zulhijjah Rasulullah mengamalkan 9 hari puasa. Ditambah hari ke-10 Idul Adha, paginya tidak makan dan minum kecuali hadis salat Id. Tidak bisa 9 hari jamaah, 2 hari lagi. Tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan 9. Yang ibadah haji wukuf di Arafah, kita di sini disunahkan puasa. Jamaah rahimakumullah. Tidak bisa lagi Tarwiyah dan Arafah 8 9 Zulhijjah, minimal 1 hari itu, hadirin, 1 hari Arafah. Kemudian disampaikan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa 4 puasa itu padirannya apa?" Beliau menjelaskan dengan penuh kelembutan, "Saudaraku, kalau Anda itu berpuasa Ramadan, maka puasa kita itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Tetapi kalau kita puasa hari Arafah 1 hari saja, maka mampu menghapus dosa kita setahun lalu dan setahun yang akan datang." Jamaah rahimakumullah. Maka itulah, iya, di negeri-negeri Islam Idul Adha itu jauh lebih ramai daripada Idul Fitri. Kita kebalikannya, hadirin.
Jadi tolong diingat nanti, kalau kalian dari tanggal 26 hadirin bulan Mei ini, jangan lupa puasa satu hari. Tetapi hadirin, kata Rasulullah, berpuasalah kita akan sehat. Berpuasalah karena satu hari puasa kita diterima oleh Allah, jauhkan diri kita dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Dan insya Allah hadirin, dengan puasa yang kita lakukan jamaah, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada 10 awal Zulhijjah itu memperbanyak takbir dan zikir. Jadi sebelum Idul Adha masuk, kita silakan memperbanyak zikir secara pribadi-pribadi. Tetapi ketika masuk maghrib 10 Zulhijjah boleh kita takbir, dan ini berlangsung selama 4 hari. Kalau fitri takbirnya hanya masuk maghrib dan sehabis salat itu tidak ada takbir lagi hadirin, tidak ada takbiran lagi. Tapi untuk Idul Adha hadirin, mulai masuk 10 Zulhijjah tambah hari tasrik hari berjumlah sampai ke 13, disunnahkan kita setiap habis salat memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih tinggi makna takbiran kita di bulan Zulhijjah daripada di bulan Syawal. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, berkurban. Berkurban. Iya. Rasulullah pernah berpesan kepada kita. Iya. Mangkana sa'ah. Siapa-siapa yang sanggup mampu. Iya. Palayalah, dan dia tidak berkorban, tidak undi pada hari undi ya, pada akhirnya tidak berkorban. Pala takraba hadza salatana. Jangan dekati tanpa salat kami ini, hadirin. Sehingga empat masa berkata begini, korban itu wajib. Masa Hanafi misalnya, kita bermaksud sapi, korban itu sunnah muakkad. Ini hanya dua hukumnya jemaah. Kalau bukan sunnah muakkad mendekati wajib, ya memang wajib. Dan Rasulullah menyampaikan, siapa yang mampu berkorban tapi tidak mampu berkorban, jangan mendekati tanpa salat kami. Nah jemaah rahimakumullah, bukan tidak mampu, tidak mau. Karena pas apa kita orang beragama, Allah akan memberi kemampuan bagi siapa yang mau. Dan orang tidak mau hadirin tidak akan mampu, karena tidak ada ikhtiar untuk itu. Jemaah rahimakumullah, pada surah Al-Had ayat 37 hanya menyampaikan begini. Iya. Bukan yang sampai kepada Allah itu darahnya, bukan pula dagingnya, tetapi yang sampai adalah takwa kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, ulama menjelaskan, kita sedekah di bulan Ramadan belum seberapa, sedekah apa saja belum seberapa, tetapi siapa-siapa yang beramal saleh pada 10 Zulhijjah itu, itulah amal yang paling abdal. Termasuk kita punya sedekah. Dan sedekah tertinggi adalah berkurban. Alhamdulillah, selama ini kan masjid ini terbanyak jamaah, terbanyak. Ya di sekitar kita dengan folder ya. Ini baru 10 ini. 10 berarti kalau misalnya ada yang pribadi pasti ada, atau bertujuh berarti belum seberapa. Hadirin, 2,5 juta, 3 juta, bahkan ada yang 40 juta karena dia pribadi hadirin. Saya kira Allah pasti akan menggantinya pada hari kemudian. Rasulullah menyampaikan, siapa-siapa yang berkorban ketika disembelih melepaskan takbir, maka

kasih kita sangat tinggi hadirin untuk beribadah, dan juga kita motivasi untuk beribadah oleh harta termasuk korban. Semoga ada bertambah hidayah yang kita miliki, bertambah kemauan yang kita punya hadirin. Maka ulama menyampaikan istiqamah dalam beribadah. Hari ini kita berkorban, insya Allah tahun depan berkorban, berikutnya, berikutnya, berikutnya, kecuali kita mengalami kematian, baru beralih kembali kepada anak cucu kita. Semoga Allah merahmati kita sekalian, dan mari kita berlomba-lomba berbuat kebajikan. Aku liqul hadza wa astaghfirullah. Ya masyiral muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, jala taqwa libasus solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mabu'ts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum ayya bi taqwallah wa la'allakum turhamun. Faqala Allah bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ayda fitnaha bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali

0: bangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Ya, selamat siang pendengar manapun Anda berada. Tepat nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI untuk Anda di manapun Anda berada, terkhususnya di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Dan juga kami ingin menyapa Anda yang ada di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga Distrik Sota, ya, yang tentunya merilai langsung dari

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Arina Sabalenka. Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita
2: kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifatkan di beberapa penyiaran ratusan dan tentu

0: tentu berarti ini terus antusias warga untuk bertambah. Saya yakin maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya. Saya pegang itu, kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah,

Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Ruskarobet melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan.

obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus

0: logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam, dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Prodang

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang

0: Sama-sama dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita edisi siar hari ini Jumat 8 Mei 2026 dan sudah tersambung ya melalui telepon penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Dangdut. Ada kita Almendol.
0: Iya, dengan Ibu Natalia atau Ibu Utri nih.
1: Kenal suara saya, Bang.
0: Ibu Utri.
1: Kenal suara saya yang alhamdulillah kenal, sudah sekenal suara saya.
0: Apa kabarnya untuk siang hari ini, Bu Utri, dari Seringgu?
1: Dari Seringgu hari ini panas, jadi alhamdulillah saya sehat-sehat bersama keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, untuk juga sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Iya, alhamdulillah sehat juga, Bu Utri.
1: Iya, dan juga berbahagia ya bersama keluarga. Sudah makan siang?
0: Sudah, barusan tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Pas dinamika ya, olahraga tadi.
1: Iya. Okay. Ini saya mau request lagunya Romeo Bercinta dulu.
0: Bagaimana?
1: Hetikus Endang. Romeo Bercinta, Hetikus Endang dan Jamal Mirdad.
0: Romeo Bercinta ya?
1: Iya. Ini lagu ini saya khusus untuk kasih

0: Lek Supri yang sedang ulang tahun.
1: Oke, siap.
0: Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada.
1: Iya. Oke, boleh salam-salamnya, Bu Utri.
0: Iya, oke. Saya kirim dulu untuk Lek Supri yang sedang ulang tahun hari ini. Barakallah fil umri. Subhanallah, panjang umur dan dalam kebaikan diberkati Allah Subhanahu wa taala, sehat rezeki yang banyak dan selalu selalu sehat diberikan rezeki yang banyak dan panjang umur begitu dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Di rumah. Untuk Le Supriya semoga bertambahnya umur ini semoga bisa bisa keluarganya selalu sehat begitu. Dan untuk juga untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, semoga Ibu Maria selalu sehat. Dan juga Bang Cut Amang Samane, Kak Anies juga, Bang Bintang Pratama, serta Ibu Farida, Ibu Masmia bersama pasangannya, serta Bang Nasu, Bang Luhut, Mama Ima ya, Ibu Ima di Mome, semoga sehat selalu. Mbak Dinda, Mbak Ayu, Mbak Ria juga sehat. Kembali ke Merauke. Untuk Mama Ines bersama keluarga, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga keluarga besar saya di Jalan Hindun, Budi Iki bersama keluarga. Dan juga Budi Emi, Pak Ditio juga sehat. Keluarga besar saya di Jalan Gag, dari ujung pukul ujung, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga untuk Bang Hasan Lalo, semoga Hasan Lalo selalu sehat. Dan juga Ibu Siti di Jalan Kelapa Lima, semoga Ibu Siti sehat. Dan juga Pak Norki, Pak Berla juga sehat. Serta keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2, semuanya sehat selalu. Dan juga Bang Le ya di Semangga 2, semoga Bang Le juga sehat. Saya kini mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu siang hari ini. Terima kasih, dangdut adalah kita.
1: Iya, terima kasih Bu Tri untuk salam-salam dan juga rekesan siang hari ini. Ya, pendengar persatuan dari Merauke, Anda masih dapat bergabung ya. Hingga nanti di pukul 14.50 menit, Anda akan kami hadirkan paket 2 Kerahiman. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Bang Luhut.
2: Iya.
1: Udah semangat ini. Tadi malam kan ini ya. Tadi malam agak senyap-senyap ya. Akhirnya udah mulai semangat. Yeah. Udah. Tuh kan tertawa kan akhirnya ya. Tadi malam tuh kita senyap-senyap ya. Menghindar dari keributan. Akhirnya bisa sedikit.
2: Betul. Itu Bang Aldo.
1: Ya. Kabar hari ini gimana, Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar kayak di sini Bang, tapi cuaca mendung-mendung, datang gerimis lagi.
1: Iya, tapi nggak apa-apa ya, daripada panas sekali ya.
2: Iya Bang. Sana, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, kabar saya juga baik, beserta dengan keluarga iya. Dan ya, cuacanya juga lumayan panas untuk hari ini ya di Merauke.
2: Lumayan panas ya, di sini mendung-mendung.
1: Iya, benar sekali.
2: Ya. Silah, sama orang request lagu lah. Biar semangat dulu.
1: Siap, apa itu lagunya?
2: Sebentar dulu, biar ingatkanlah dulu.
1: Bagaimana? Nah,
2: itu darinya apa tadi, jadi lupa. Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Tapi lu betul nyanyinya siapa? Tapi yang jelas cewek yang nyanyi.
1: Oke, okay, wait ya. Cinta Merah Jambu, Lavenia.
2: Terus, siapa lagi yang nyanyi, Bang?
1: Ada Dewi Persik juga.
2: Oh, cuman yang dua itu?
1: Iya.
2: Iya, Cinta Merah Jambu. Ya, itu yang itulah darinya Lavenia yang pertama saja.
1: Oke, okay, boleh salam-salamnya, Bang Luhut.
2: Oke, salam yang pertama buat Bedus, nah bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Putri yang baru dan turun.
1: Baru tadi bergabung.
2: Iya, terus ada juga Pak Freddy, Putri, ada juga Mama Ines, Ibu Siti, ada Abdul Rohim, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Sitamani, Bang Iwan, Bang Amda Yusuf, Pratamir, Pak Bernat, Bung Norki, Ahmad Irwan, Bunda El, Ibu Farida, Ibu Natalia, ada juga Bunda Ina, ada juga Ibu Mas Lia, ada Puja, Mama Ines, Desiki, Ibu Jati, dan buat semua-semuanya saja lah bang.
3: Oke.
2: Lagunya ditunggu buat Bang Aldo, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Aldo. Horas.
1: Horas Bang Luhut dari Tapanuli ya. Dan ya, juga berikut akan kami hadirkan untuk Anda requestan dari Bang Luhut dan juga Bu Utri ya di Seringgu dan Tapanuli Selatan di program acara Rodangdut, Dangdut adalah kita. Dan ya, berikut ya lagu requestan dari Bang Luhut dan juga Ibu Putri. Selamat mendengarkan untuk Anda di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Merauke, dimanapun Anda berada, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Pro 1 ya, untuk dalam acara Ruang, ya, Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan berikan pernafas selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Banda Aceh.
0: Bang Cut.
1: Betul.
0: Iya, Bang Cut Tamame, udah lama tidak berjumpa kita di udara ya.
1: Betul.
0: Bagaimana untuk kabarnya hari ini ya Bang Cut dan juga di wilayah Aceh?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, sehat, segar, bugar. Cuaca cukup cerah juga di Banda Aceh.
0: Alhamdulillah ya. Iya, siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Cut?
1: Roma Irama Elvi Sukaisih.
0: Judulnya?
1: Kampungan.
0: Kampungan ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya Bang Cut.
1: Sama tadi Bu Pak Freddy Putri.
0: Iya.
1: Bu Christine Natalia. Bu Ayu Manise. Ada Anis. Ada Inet, Mami Rambe, Bu Siti. Juga Pak D. Tamir. Putra Jawa. Marorin, Rahir Asin, dan Pak Bernard, Pak Norti,
0: iya,
1: Bung Yunus, juga Mbak Puja, ada Bu Natalia, semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Cut sudah bergabung ya dari Aceh ya. Dan ya pendengar dimanapun Anda berada, ya ini berikut adalah penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi ya.
0: Dengan Aldo, Bu Natalia.
2: Aduh, minta maaf Aldo ya. Soalnya Aldo punya suara sama dengan Yogi.
0: Gak mau sudah berapa kali. Iya, kabar siang hari ini bagaimana Bu Natalia di Toli-Toli?
2: Ah, puji Tuhan sehat, baik-baik sayang, Mang Aldo.
0: Puji Tuhan ya untuk hari ini ya.
2: Iya.
0: Masak apa hari ini nih?
2: Masak ya? Masak ikan saus, Mang Aldo. Ikan goreng di saus, di sambal gitu. Terus
0: sayurnya?
2: Nanti ditumis kalau pakai sama bunga pepaya.
0: Iya ya, bunga pepaya ya, pahit-pahit.
2: Aldo, Bang Aldo itu lukanannya orang Manado.
0: Ah, iya betul. Apalagi jadi, kalau pedas-pedas ya?
2: Sayur pakis nanti ditumis pakai bunga pepaya. Terus nanti ikannya di sambal saus, itu goreng saus. Lu enak Bang Aldo. Nanti Bang Aldo jalan-jalan ya ke Toli-Toli Sulawesi Tengah.
0: Amin.
2: Nanti makan makanan Manado.
0: Oke, Ibuku mau request lagu apa nih di siang hari ini, Ibuku?
2: Oh, saya maksudnya lagunya Gadis di Tepi Danau Toba.
0: Oke, lah dari Manado ke Danau Toba ya?
2: Kan bagus juga kan kita keliling-keliling. Apakah
0: iya,
2: sudah pernah ke Danau Toba, Bang Aldo?
0: Oh, gitu ya. Okay. Siap.
2: Aku oh, dari ketemu Bang Luhut tapi nggak ketemu Bang Luhutnya.
0: Iya. Boleh salam-salamnya, Buku. Silakan.
2: Salam yang pertama ya, ada Ibu Maria yang ada di Palembang. Selamat siang, Bunda. Ayo gabung. Ada Bang Aldo.
0: Iya.
2: Ibu Utri, Pak Freddy juga. Apa kabar ya? Salam sehat.
0: Iya.
2: Salam kompak selalu ya, Bang Cut. Ada juga Tigure Jakarta, Ibu Sofia saat Kakak Anis. Pak Bernard, Pak Norki, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Central Sweet, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Jaya, Putra Belgi, ada Mama Nande, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, ada siapa lagi, Bunda Ima, Bang Bintang Pertama ya, Pak Nasrun, ada juga Ayu Dimasohi ya, ada Bang Windy, Bang Luhut, apalagi, pokoknya buat semua-semua sudah rangkul dari A sampai Z ya, Bang Aldonya selamat bertugas ya, tetap semangat. Susil ya, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah.
0: Doa terbaik juga buat.
2: Makasih Bang Aldo. Selamat siang dangdut adalah kita.
0: Iya. Oke, selamat siang juga untuk Ibu Natalia ya di Toli-Toli ya. Doa terbaik juga beserta dengan Bu Natalia dan keluarga di Toli-Toli serta dimanapun keluarga berada. Dan ya pendengar, berikut dua tembang lagu requestan dari Ibu Natalia dan juga Bang Cut ya. Ada Kampungan dari Roma Irama dan Elvi Sukesi. Dan juga ada Suryanto Siregar dengan judul Gadis di Tepi Danau. Iya, berikut dia dua tembang lagu dangdut untuk Anda dengarkan di Merauke siang ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih.
0: Bisa masih
2: gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya, pendengar bersatu RRI Merauke, dimanapun Anda berada, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-333-0745 ataupun melalui SMS dan chat WhatsApp di 0852-7511-2433. Aldo senantiasa menanti atensi Anda sekalian ya, pendengar setia Pro 1 RRI Merauke, untuk bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh
1: ya. Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya, pendengar persatuan dari Merauke dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 14:48 ada sesi acara Pro Dangdut telah usai untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Utri dari Seringgu, Bang Luhu dari Tapanulis, juga Bang Cu dari Aceh, dan Ibu Natalia di Toli-Toli. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, informasi untuk Anda pendengar peserta dari Merauke, terkhusus bagi Anda umat Katolik, Anda akan kami hadirkan pakai doa kerahiman ilahi pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselam, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 8 Mei 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama pendengar, strategi nasional stop untuk menekan kasus HIV, kelompok kerja penelitian dan pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke menyebut, saat ini pihaknya tengah mengusung strategi nasional bertajuk stop untuk menekan kasus HIV menuju target 2030. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan IMS di Merauke, kelompok kerja penelitian dan pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke, Dr. Inga Silvia, menyebut strategi bertajuk STOP merupakan pendekatan terpadu yang dimulai dari sosialisasi masif kepada masyarakat hingga penanganan medis berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong deteksi dini kasus HIV. Menurut Dr. Inga Silvia, strategi STOP artinya sosialisasi terus dilakukan, kemudian temukan dengan cara periksa darah, lalu obati. Ia mengatakan, STOP adalah suluh atau sosialisasi di mana 95% masyarakat paham HIV, temukan 95% statusnya, obati 95% orang dengan HIV atau AIDS mendapat terapi ARV, dan pertahankan 95% orang dengan HIV AIDS yang ARV tidak terdeteksi virusnya.
3: Jadi ini ada strategi untuk mencapai nanti tahun 2030 eliminasi HIV. Strateginya itu namanya STOP. Ya.
2: Dr. Inga Silvia menjelaskan, pemerintah menargetkan minimal 95% masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait HIV. Namun, hingga kini, masih banyak warga yang enggan melakukan tes karena takut jarum suntik atau hasil pemeriksaan. Padahal, menurutnya, mengobati HIV di Indonesia masih diberikan secara gratis oleh pemerintah. Dan hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang membebankan biaya tinggi kepada pasien. Melalui strategi STOP, KPA Merauke berharap masyarakat semakin terbuka untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan sejak dini. Dengan demikian, penyebaran HIV dapat ditekan dan kualitas hidup pasien tetap terjaga. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, 16 mata lomba digelar pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Untuk tingkat satuan pendidikan sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Merauke. 16 mata lomba tersebut diantaranya gambar bercerita, menyanyi solo, kriya mendongeng, menulis cerita, pantomim, gambar ilustrasi, tari kreasi, kreativitas musik tradisional, dan ensemble. Selain itu, lomba FLS3N juga memperlombakan baca puisi dan cipta lagu yang digelar pada Kamis 7 Mei 2026 bertempat di Halogen Hotel Merauke Lantai 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekaho, menjelaskan panitia menggelar berbagai perlombaan di ajang FLS3N untuk tingkat SD dan SMP yang diikuti sebanyak 97 peserta dan berasal dari 27 sekolah dasar yang terdaftar dan tingkat SMP tercatat sebanyak 17 sekolah. Sedangkan pada agenda berikutnya tanggal 8 Mei 2026 akan dilaksanakan untuk tingkat SMA dan SMK. Dari pantauan euforia dalam ajang perlombaan FLS3N, tingkat SD dan SMP ini sangat meriah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya supporter yang hadir untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para peserta dalam mengikuti berbagai mata lomba agar mampu memperoleh hasil yang gemilang. Untuk diketahui, pembukaan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N, Olimpiade Sains Nasional

0: PTN tahun 2026 tingkat Kabupaten Merauke telah dibuka oleh Bupati Merauke Yosef Bladi Gebse pada hari Rabu 6 Mei 2026 dan akan berlangsung selama 5 hari di Kabupaten Merauke. Berita selanjutnya, pendengar, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Merauke dari Januari hingga Mei 2026 masih aman dan kondusif. Hal itu disampaikan oleh AKBP Leonardo Yoga saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, kegiatan masyarakat baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun aktivitas lainnya masih berjalan aman dan lancar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi kondusif ini tidak berarti nihil tindak pidana, karena masih ada sejumlah kasus yang ditangani kepolisian. Kapolres Merauke memaparkan, selama periode Januari hingga April 2026, terdapat 21 tindak pidana penganiayaan yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 11 kasus sudah masuk tahap P21 atau siap untuk diserahkan ke penuntutan, sementara sisanya masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Dikatakan, untuk menjaga agar situasi tetap kondusif, Polres Merauke secara rutin menggelar patroli pada siang dan malam hari. Kapolres menambahkan, bahkan dibentuk tim patroli khusus yang beroperasi pada jam-jam rawan untuk segera mengatasi potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
2: Sampai dengan saat ini, untuk situasi Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Merauke masih aman dan kondusif. Artinya kegiatan-kegiatan masyarakat, baik itu dari sisi ekonomi, kemudian pendidikan dan sebagainya, masih bisa berjalan lancar, masih bisa berjalan aman. Memang ada beberapa titik yang menjadi konsentrasi kami untuk full menjaga Kamtibmas dan menjadi perhatian. Namun itu semua tidak menggambarkan situasi Kamtibmas secara keseluruhan di Kabupaten Merauke. Ya, kemudian ada beberapa tindak pidana yang memang kita terima dan kita tangani, kita proses.
1: Di akhir dialog, AKBP Leonardo Yoga menghimbau seluruh masyarakat Merauke agar senantiasa waspada dalam menyikapi setiap perkembangan situasi. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada ketika berpindah ke lokasi-lokasi lain di wilayah Merauke. Kapolres Merauke juga mengajak masyarakat membentuk daya tangkal dan daya cegah terhadap gangguan keamanan, dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Menurut AKBP Leonardo Yoga, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas Kamtibmas secara berkelanjutan. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menekankan pentingnya keterampilan dalam membangun kemandirian perempuan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini. Ia menyebut perempuan harus mampu mengembangkan kapasitas diri dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain, yang salah satu kunci utamanya adalah pendidikan dan kemampuan beradaptasi. Menurutnya, perempuan harus memiliki skill komunikasi dengan baik dan harus berani bicara serta berani berkarya. Selain itu, perempuan juga didorong untuk membangun jaringan dan membuka peluang berwirausaha. Fauzan mengatakan kemandirian ekonomi dinilai penting agar perempuan memiliki posisi tawar yang kuat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perempuan tetap harus mampu menyeimbangkan peran dalam keluarga, mengingat keseimbangan antara karir dan keluarga menjadi hal yang penting. Fauzan Nihaya berharap perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, semakin percaya diri dalam mengembangkan diri, karena dengan keterampilan yang tepat, perempuan Papua dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah. Lintas Sore ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Merauke. Berita selanjutnya, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten MAPI menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam pengembangan literasi digital melalui program MAPI AI Hub. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan MAPI, Franciscus Jamlean, menjelaskan perpustakaan memiliki dua tugas utama, yakni pengembangan literasi dan pengelolaan arsip daerah. Seluruh karya digital yang dihasilkan melalui program MAPI AI Hub nantinya akan menjadi bagian dari arsip daerah. Menurutnya, tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bagaimana mengembangkan literasi digital dan juga mengarsipkan semua karya yang dihasilkan dan akan menjadi aset daerah. Selain itu, perpustakaan juga akan memanfaatkan karya film dokumenter siswa sebagai daya tarik masyarakat. Video hasil pelatihan siswa dalam MAPI AI Hub akan diputar di perpustakaan untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat.
4: Yang pertama terkait dengan bagaimana pengembangan minat baca, literasi digital, literasi budaya, dan semua jenis literasi, itu tugas kami untuk bagaimana mengembangannya ke depan.
3: Franciscus menilai inovasi itu menjadi cara baru dalam mengembangkan literasi di tengah perkembangan teknologi, yang mana perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang kreatif bagi generasi muda. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menghadirkan gedung layanan perpustakaan baru, dan ke depan fasilitas tersebut diharapkan dapat dilengkapi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di MAPI. Jessica Ardana melaporkan dalam rapat koordinasi.
0: Berita terakhir pendengar, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman L. Hamzah mengunjungi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan di Merauke. Kunjungan ini bertujuan memperkuat fungsi sinergitas dan pengawasan serta meningkatkan kapasitas layanan karantina di wilayah perbatasan. Sulaiman menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penguatan sarana dan prasarana laboratorium. Menurutnya percepatan pemenuhan kebutuhan laboratorium, penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, serta dukungan terhadap komoditas unggulan daerah perlu didorong agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Karantina Papua Selatan Irsan Nuhantoro menyatakan bahwa pengawasan karantina yang optimal menjadi kunci menjaga kualitas layanan, keamanan, dan kelancaran arus komoditas antar pulau maupun antar negara. Irsa menambahkan penguatan laboratorium dan sistem pengawasan merupakan langkah mendasar untuk mewujudkan sistem perkarantinaan yang sangat andal. Menurut Irsa, dinamika risiko yang terus berkembang termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional seperti pemasukan bibit tebu dan pengembangan peternakan menuntut kemampuan deteksi yang cepat dan juga akurat. Perkembangan penyakit zoonosis seperti demam babi Afrika, penyakit mulut dan kuku, serta kulit berbenjol pada sapi mengharuskan laboratorium semakin adaptif dan juga responsif. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan terjadi percepatan dukungan terhadap peningkatan kapasitas laboratorium, penguatan pengawasan perbatasan, serta optimalisasi potensi komoditas unggulan daerah. Upaya terintegrasi dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci menjaga keamanan hayati, mencegah penyebaran penyakit, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan di Provinsi Papua Selatan. Sekian pendengar Lintas Sore hari ini, saya Almino Matropos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Jordan.
1: Mai nangwa moab kwavus epe veto mok wikime. Ma wonigap samo sasahie ani motif nangwa.
0: Artinya, mata terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Hati terindah adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar persatuan RRI Merauke dimanapun Anda berada, tadi sudah Anda dengarkan Lintas Sore ya, produksi RRI Merauke. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda segudang informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis, serta pembahasan trennya seperti transformasi digital, UMKM Go Digital, kecerdasan AI buatan atau Artificial Intelligence, e-commerce, fintech, dan juga pembayaran digital hingga peluang karir di era ekonomi baru. Dan berikut informasi pertama untuk Anda terkait dengan perkembangan teknologi digital di era modern. Perkembangan teknologi digital mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, dan transformasi ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teknologi digital telah mengubah cara komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien, dan platform digital memungkinkan pertukaran informasi secara real-time tanpa batas geografis. Dalam sektor ekonomi, digitalisasi mendorong munculnya ekonomi berbasis platform. Transaksi elektronik menjadi semakin umum dan mempermudah aktivitas perdagangan. Di bidang pendidikan sendiri, teknologi digital memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Hal ini memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan lebih cepat bagi masyarakat. Selain itu, untuk sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui teknologi digital. Layanan telemedicine yang menjadi solusi dalam meningkatkan akses layanan kesehatan. Keamanan data menjadi tantangan utama dalam perkembangan teknologi digital, dan perlindungan terhadap informasi pribadi menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah dan berbagai lembaga terus mengembangkan regulasi untuk mengatur penggunaan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab dengan perkembangan yang berkelanjutan. Serta teknologi digital diprediksi akan semakin berperan dalam kehidupan masyarakat di masa depan.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Ya, pendengar, berikut informasi selanjutnya ya, masih dalam ekonomi digital terkait dengan Kementerian Ecraft jajaki kolaborasi penguatan animasi lokal dengan Rizky Reply. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Ekonomi Kreatif menjajaki peluang kolaborasi dengan kanal animasi Rizky Reply sebagai bagian dari upaya memperkuat industri animasi lokal berbasis budaya Nusantara. Penjajakan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dan founder Rizky Reply, Rizky Adidharma di Jakarta pada Kamis kemarin. Menteri Ekraf mengatakan kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pengembangan konten digital berbasis budaya lokal. Menurutnya, pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup pengembangan teknologi animasi, peningkatan kompetensi animator, serta mendukung sektor ekonomi dalam penerapan teknologi. Founder Rizky Reply, Rizky Adidharma, menyambut baik peluang kolaborasi tersebut dengan pemerintah dalam mendukung penguatan industri animasi nasional. Dalam keterangan disampaikan untuk menutup artikel ini, pendengar, yakni kami mengapresiasi ruang komunikasi ini untuk menjajaki berbagai potensi kolaborasi demi kemajuan industri animasi dan pengembangan kapasitas animator lokal.

0: digital telah membuka peluang baru bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga pelosok desa, kini masyarakat dapat berjualan, berinteraksi, dan berinovasi hanya lewat genggaman tangan. Ekonomi digital bukan sekedar tren, tapi menjadi penggerak baru pembangunan bangsa. UMKM tumbuh melalui platform daring, anak muda berkreasi dengan teknologi, dan pemerintah terus memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun, kemajuan ini perlu diiringi dengan literasi digital, agar masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Kita dukung transformasi digital Indonesia, bangun ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di dunia global. Ekonomi digital langkah nyata menuju Indonesia maju dan berdaulat di era teknologi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Evan Kabar Satu dari Merauke, berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi pemberitahuan bagi Anda di wilayah kota Merauke dan sekitarnya. Pemberitahuan pertama berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMA Negeri KPG Kas Papua Merauke kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, Mapi, Asma, Bovendigul, Pegunungan Bintang, dan juga sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan, yakni dalam rangka mempersiapkan calon guru SD yang profesional, maka SMA Negeri KPG Kas Papua Merauke membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 25-26 dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftaran gelombang pertama dibuka di tanggal 11 Mei sampai dengan 29 Mei 2026, tes gelombang 1 tanggal 2 Juni 2026. Dan pendaftaran gelombang kedua dibuka pada tanggal 3 Juni sampai dengan 26 Juni 2026 dan tes gelombang 2 tanggal 30 Juni 2026. Waktu pendaftaran pada hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi hingga nanti di pukul siang hari pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan untuk hari Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur di SMA Negeri KPG Kas Papua Merauke, Jalan Dorembuti, Samkai, Merauke. Adapun persyaratan yakni mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akta kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, surat keterangan lulus sementara, surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, usia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli 2026. Untuk berkas lainnya dapat dilengkapi setelah dinyatakan diterima. Biaya pendaftaran gratis bagi siswa berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni, dan budaya bebas uang DPP selama pendidikan dengan menunjukkan fotokopi rapor atau sertifikat piagam kejuaraan lomba. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi panitia dengan kontak person sebagai berikut. Ada Ibu Laini 0821-9935-4494, 0821-9935-4494, ada Ibu Sari 0822-2147-4037, 0822-2147-4037, dan juga ada Bapak Manda 0821-9504-6056, 0821-9504-6056.

6 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke, Papua Selatan untuk melakukan pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Jainuri bin Suryono sebagai pemohon terhadap Zilfa binti Asar Ambonai alias Asar Ambonai sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan akan mengambil salinan surat permohonan pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu RRI Cabang Merauke. Selanjutnya, relaas panggilan pada hari ini Jumat 8 Mei 2026, saya Arief Budiyo, WSKOM, jurusita pengganti pada pengadilan Agama Merauke atas perintah hakim memanggil Saiful bin Samaruddin, tempat tanggal lahir Mataram 2 Mei 1979, umur 46 tahun, yang bertempat dahulu di alamat Jalan Bina Loka RT1 RW1 Kelurahan Buti Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang kemudian tidak diketahui jelas alamat yang sekarang. Agar Anda dapat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Merauke pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke Papua Selatan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Srianti Saleh binti Saleh alias Muhammad Saleh sebagai penggugat terhadap Saiful bin Samaruddin sebagai tergugat. Berikut pemberitahuan selanjutnya terkait relaas panggilan. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026, saya Arief Budiyo, WSKOM, jurusita pengganti pada pengadilan agama Merauke, atas perintah hakim pengadilan agama, memanggil Asi Setyani binti Suparno, tepat tanggal lahir Boyolali 21 Desember 1999, umur 26 tahun, yang dahulu beralamat di RT 6 RW 6, Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang kemudian sekarang tidak diketahui keberadaannya. Agar Anda dapat menghadap di muka sidang pengadilan agama Merauke pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke Papua Selatan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Eko Supianto binti Kasli sebagai pemohon terhadap Asi Setyani binti Sofano sebagai termohon. Berikut pemberitahuan selanjutnya. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga mengharapkan dukungan serta partisipasi Anda agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.

Ya, pendengar, berikut adalah berita duka. Kami keluarga besar Futunanim Bun menyampaikan berita duka cita bagi sanak saudara, kerabat, dan handai taulan dimanapun saja berada. Atas berpulangnya suami, bapak, opa, kakak, dan adik terkasih almarhum Eduardus Futunanim Bun, atau yang biasa diakrab panggil sebagai Edi, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 pukul 16 lebih

20 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Raya Mandala Muli. Rencana pelepasan dan misa requiem akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan tentunya dilanjutkan dengan pemakaman di pekuburan keluarga di Wasur Kampung. Keluarga memohon doa dari sanak saudara dan kerabat agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Berita duka ini ditujukan juga untuk kepada Helena Funtuna Menggun atau Tony DeWolf di Belanda, Mama Ade Siska Funtuna Menggun Sugiman di Jayapura, Mikael Funtuna Menggun di Mapi, Bro Eri Funtuna Menggun di Mapi, Simo Funtuna Menggun di Mapi, Nona Lamahala Funtuna Menggun di Mapi, Nona Waroi Funtuna Menggun Jayapura, Santi Apai di Mapi, David Rumainom di Mapi, Ermina Soputan di Mapi, keluarga Tonci Funtuna Tubun di Bovendigul, keluarga Luri Masela di Bovendigul, Bapak Jumat Wenas di Bovendigul, keluarga besar Parto Taruno, keluarga besar Pikarima, keluarga Taleb di Kopre, keluarga Ahmad Syadun di Kopre, keluarga besar masyarakat Kampung Wasur yang Gandur Rawa Biru, dan juga keluarga besar Kampung Kuler, Onggaya, Tomer, Tomerau, dan Kondo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

dari Merauke dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi update-an ya. Dan spesial untuk Anda pencinta film box office ya. Ada informasi update-an terkait dengan sukses box office. Project Hail Mary berlanjut ke game virtual reality atau VR. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Film box office Project Hail Mary akan menghadirkan cerita lanjutan dalam bentuk video game berbasis mixed reality dan virtual reality. Proyek ini menjadi ekspansi baru dari semesta kisah yang telah sukses di layar lebar. Melansir dari CBR, penulis asli Andy Weir mengumumkan game berjudul Project Hail Mary Journey Among the Stars. Game ini dikembangkan oleh Amazon MGM Studios bersama Maze Theory. Berbeda dari adaptasi sebelumnya, game ini tidak sepenuhnya membawa pemain ke dunia fiksi. Sebaliknya, pengalaman bermain akan menggabungkan lingkungan nyata dengan elemen luar angkasa. Dalam cuplikan awal, pemain dapat menjelajahi interior pesawat Hail Mary. Interaksi dengan karakter alien Rocky juga ditampilkan, mulai dari salam hingga gestur yang sederhana. Weir menyebut proyek ini sebagai langkah awal memperluas semesta ceritanya. Dan ia juga menegaskan pengalaman ini hanya bisa dirasakan melalui teknologi mixed reality. Film Project Hail Mary sendiri dibintangi oleh Ryan Gosling sebagai Raylan Grace. Dan cerita mengikuti Raylan sebagai satu-satunya astronot yang selamat dari misi menyelamatkan matahari. Dalam perjalanan tersebut, dia bertemu alien bernama Rocky yang menjadi sekutunya dan keduanya bekerja sama untuk mengungkap ancaman yang membahayakan dunia mereka. Film garapan Phil Lord dan Chris Miller ini mendapat respon positif di kalangan penonton. Pendapatannya mencapai lebih dari 573 juta dolar Amerika Serikat atau yang dirupiahkan sekitar 9,28 triliun rupiah secara global. Selain itu, film ini meraih rating tertinggi di Rotten Tomatoes dan skor kritik mencapai 94%, sementara penonton memberi nilai 96%. Game Project Hail Mary Journey Among the Stars dijadwalkan rilis tahun ini dan platformnya dituju mencakup berbagai perangkat MR dan VR utama. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda di Merauke sore ini dalam Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz.

jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya wajar, jadi mulut. Risikonya jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komen.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh dua-duanya tetap teh manis toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

berikut informasi update untuk Anda terkait dengan mengapa film horor Indonesia selalu ramai penonton. Ini alasannya. Film horor terus mendominasi perfilman Indonesia dan menarik cita penonton setiap tahunnya. KKN di Desa Penari dan Agak Lain membuktikan genre ini tetap digemari oleh masyarakat Indonesia. Budaya mistis Indonesia dianggap memperkuat popularitas film horor hingga mampu bersaing di pasar internasional. Film pusaka karya Rizal Mantovani mengangkat benda pusaka khas Indonesia dan segera tayang di bioskop. Berikut beberapa alasan film horor Indonesia terus diminati oleh masyarakat Indonesia dikutip dari berbagai sumber. Antusiasme orang Indonesia pada hal-hal horor tinggi. Sejak dahulu masyarakat Indonesia akrab dengan cerita horor melalui kisah lisan, komik, hingga media internet. Ada juga relate dengan kebudayaan lokal, perkembangan film horor Indonesia dipengaruhi oleh budaya lokal dengan unsur supernatural yang masih kuat di kalangan masyarakat. Kemudian ada mampu membangkitkan adrenalin penonton. Film horor diminati karena alur ceritanya yang sederhana dan mampu membangkitkan adrenalin para penonton. Ada juga alasan yakni hasrat terpendam manusia. Film horor diminati karena berkaitan dengan hasrat terpendam manusia terhadap hal mistis dan juga menegangkan. Dan alasan terakhir, ada pasarnya luas sehingga cuannya lebih besar. Pasar film horor Indonesia sangat besar sehingga mampu menghasilkan keuntungan tinggi bagi pelaku industri perfilman. Biaya produksi film horor relatif rendah, tetapi potensi pendapatannya jauh lebih besar dibanding genre film lainnya. Dominasi film horor menunjukkan genre ini masih memiliki tempat kuat di industri perfilman Indonesia. Dukungan budaya lokal, pasar besar, dan juga kreativitas sineas membuat film horor diperkirakan terus berkembang serta diminati oleh berbagai kalangan penonton. Ya, pendengar, itulah informasi updatean terkait mengapa film horor Indonesia selalu ramai penonton. Dan juga sudah tadi kami bagikan untuk Anda sukses box office Project Hail Mary berlanjut ke game virtual reality atau VR. Dan iya, tentunya pendengar, Anda juga dapat updatekan informasi lainnya ya, informasi kami melalui laman rri.co.id ataupun melalui streaming kami di www.rri.co.id.

0: ini. Pro1RRI Merauke. Instagram @pro1RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026. Halo sahabat RRI, di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Asal kira tetap berdiri di tempatnya. Padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dan ya, waktu jam dina saya untuk Anda di Merauke siang hingga Merauke sore ini telah usai. Dan terima kasih juga Anda telah menemani kami ya dalam rangkaian Merauke hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan akan dikumandangkan pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan berjumpa di esok hari di jam dinas pagi saya di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore hari ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Baik, pendengar, selamat malam bagi Anda sekalian. Kebersamaan kita untuk seluruh rangkaian acara Merauke di kebersamaan edisi hari ini. Edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan pendengar, rangkaian Merauke malam ini kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan, yaitu informasi duka. Dan informasi duka yang pertama kami sampaikan berasal dari keluarga Bapak Nicodemus Berum. Ditujukan kepada Perum Bulog Kantor Cabang Merauke, Mama Angela Labom di Bade, Kabupaten Mapi. Adik Violenta Oropka, keluarga adik Andreas Uwung, keluarga Bapak Victor Kutmop, keluarga Ibu Beata Wokot, keluarga Ibu Margareta Wenggon, keluarga Ibu Yanuaria Oropka, keluarga Bapak Willem Oropka, keluarga Bapak Louis Wonopka, keluarga adik Emmanuel Kayep, semuanya di Tanah Merah Bovendigul, keluarga Ibu Paulina di Upkim, keluarga Bapak Hubertus di Upkim, keluarga Ibu Mariana, keluarga Ibu Henrika Kenong, semuanya di Woropko, keluarga Bapak Pangrasius Oropka, keluarga adik Alberta Oropka, keluarga Ibu Antonia Oropka, keluarga anak Kondrada Wonopka, semuanya di Asmat, keluarga adik Paulina Bogonip di Mapi, keluarga kakak Oktavina Bandim, keluarga kakak Yosefita Olapa, keluarga adik Lambertus Oropka, semuanya di Timika. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia Bapak Tete, Om kami tercinta. Telah meninggal dunia Bapak Tete, Om kami tercinta, Natalis Jukbon Oropka. Telah meninggal dunia Bapak Tete, Om kami tercinta, Natalis Jukbon Oropka. Di RSUD Merauke pada tanggal 8 Mei 2026. Jenazah sementara disemayamkan di rumah Bapak almarhum Yanuarius Berum di Jalan Dom Kelapa 5 Merauke. Jenazah sementara disemayamkan di rumah Bapak almarhum Yanuarius Berum di Jalan Dom Kelapa 5 Merauke dan rencana pemakaman di TPU Tanah Miring Merauke pada tanggal 9 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan informasi duka yang berikut.

Informasi duka yang berikut berasal dari keluarga besar Hutunanembun. Ditujukan kepada Helena Hutunanembun, Tony De Wolf di Belanda, Mama Ade Siska Hutunanembun Sugiman di Jayapura, Mikael Hutunanembun, Bruri Hutunanembun, Simon Hutunanembun, Nona Lamahala Hutunanembun, semuanya di Mapi, Nona Waroi Hutunanembun di Jayapura, Santi Apai, David Rumainum, Irmina Soputan, semuanya di Mapi, keluarga Tonce Hutunanembun, keluarga Ruli Masela, keluarga Bapak Jumat Wenas di Bovendigul, keluarga besar Parto Taruno, keluarga besar Pikarima, keluarga Taleb di Kurik, keluarga Ahmad Siadun di Kuprik, keluarga besar masyarakat Kampung Wasur, Hyang Gandur, Rawa Biru, keluarga besar Kampung Kuler, Onggaya, Tomer, Tomirau, dan Kondo. Disampaikan juga kepada seluruh sanak saudara, kerabat, handai tolan di mana saja berada, bahwa telah meninggal dunia suami, bapak, opa, kakak, adik terkasih Eduardus Hutunanembun atau Bapak Edi. Telah meninggal dunia suami, bapak, opa, kakak, adik terkasih Bapak Eduardus Hutunanembun atau Bapak Edi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 pada pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Raya Mandala Muli, dan rencana pelepasan serta misa requiem akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan pemakaman di pekuburan keluarga Wasur Kampung. Dan demikian informasi duka ini disampaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, bersama saya, Lailatul Hanif. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh OPD setelah capaian triwulan pertama tahun 2026 dinilai masih belum maksimal. Berikut laporan reporter Lina Umasugi.
2: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
3: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapin kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa ya, berarti kita harus ganti orang.
2: Ya. Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%. Sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
4: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD EPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
2: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
1: Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor pantau langsung pelaksanaan asesmen sumatif akhir di SD Yapi 1 Biak. Berikut laporan reporter Tririan.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Roland Saubani Abidon Divu, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat sekolah dasar atau SD pada Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan ini dipusatkan di SD Yapi 1 Biak. Dalam peninjauan tersebut, fokus utama pemantauan diarahkan pada jalannya ujian mata pelajaran pendidikan agama. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses evaluasi akhir bagi siswa tingkat dasar tersebut berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6: Biak Numfor melakukan pemantauan pelaksanaan ujian akhir sekolah di SD Yapi 1 pada hari ini, ya, bertepatan mata pelajaran yang diujikan adalah pendidikan agama. Dan dari pemantauan kami, pelaksanaan ujian ini berjalan dengan kondusif, aman, dan semua siswa, sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian ini, semua dapat terlaksana dengan baik. Ini semua tentu peran dari
7: sekolah, juga peran dari pengurus yayasan, sehingga bekerja sama dapat menyukseskan pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat sekolah.
8: Baik. Hingga sejauh ini Pak, menurut pantauan Bapak sendiri, tidak hanya di IPS juga, tapi sekolah-sekolah yang lain seperti apa Pak?
7: Pada dasarnya semua sama ya, di sekolah-sekolah lain, baik sekolah negeri, sekolah swasta, maupun juga sekolah-sekolah yang bernuansa keagamaan seperti madrasah, ya, madrasah Hidayah. Pelaksanaan ujian akhir sekolah ini semua berjalan dengan baik.
5: Ia juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat SD di SD Episode Biak yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital atau berbasis komputer. Tidak hanya menguntungkan bagi siswa, namun juga membuat dampak positif yang besar bagi efisiensi kerja tenaga pendidik. Sementara itu, pengawas pembina perwakilan Dinas Pendidikan Biak Nufor, Marsuki, menyatakan bahwa pelaksanaan asesmen sumatif tingkat akhir di SD Episode Biak sejauh ini berjalan dengan sangat lancar. Ia optimis para siswa mampu melalui ujian dengan hasil yang memuaskan berkat persiapan yang matang.
9: Monitoring pelaksanaan ujian sekolah dan beberapa sekolah binaan yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan, salah satunya adalah sekolah SD Yakus 1 ini. Pada saat ini pula saya monitoring untuk pelaksanaan ujian dengan pelaksanaan secara terlaksana dengan baik, aman dan tertib.
5: Di sisi lain, Kepala SD Episode Biak Ngarisan mengungkapkan bahwa pelaksanaan asesmen bagi kelas 6 ini dibagi dalam 3 tahapan utama. Sebelumnya pihak sekolah juga telah sukses menggelar asesmen daerah pada tanggal 27, 28, 29 April khusus untuk mata pelajaran lokal yang tidak dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan Biak Nufor.
10: Disampaikan bahwa kegiatan asesmen sumatif yang kami laksanakan di 2021 ini berlangsung selama 3 hari dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Mode yang kami gunakan adalah mode asesmen sumatif berbasis komputer dengan jumlah siswa sebanyak 78 siswa dan terbagi menjadi 2 lab komputer dan 2 sesi.
5: Untuk diketahui, pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat SD di SD Episode Biak berlangsung hingga Kamis 7 April 2020 yang diikuti 78 siswa.
1: Bupati Merauke, Yosef Gebze, resmi membuka ajang O2SN, FLS3N, dan OSN tahun 2026 yang diikuti 502 siswa jenjang SD hingga SMA. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti.
11: Bupati Merauke Yosef Bladib Gebze mengatakan pembukaan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N, dan Olimpiade Sains Nasional atau OSN merupakan program melatih minat dan bakat siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian seluruh peserta Olimpiade, yaitu pertama, diajak untuk senantiasa bersyukur karena diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selain itu, sekolah harus mampu menjadi tempat di mana anak-anak dilatih, dibimbing dan didampingi sehingga menjadi pribadi yang kuat baik secara mental, fisik dan sehat serta memiliki intelektual yang baik. Bupati menambahkan kompetisi adalah hal biasa. Yang harus dijaga adalah agar siswa-siswi peserta Olimpiade mampu menjaga sportivitas, karena olahraga adalah salah satu aktivitas manusia yang melatih untuk menjaga sportivitas dan saling menghargai dan menghormati.
12: Kami akan terus melaksanakan program-program yang akan melatih siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, para siswa yang sudah disiapkan oleh para guru sekalian akan menentukan kemampuannya, mengasah kemampuannya, berkompetisi dengan teman-teman sebaya.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, mengatakan kegiatan lomba O2SN, FLSN 3N, dan juga OSN tingkat Kabupaten Merauke ini merupakan program nasional yang dikawal dari Kabupaten dan terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 502 siswa dan didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan selama 2 minggu dan tersebar di beberapa venue, tempat pertandingan, dan perlombaan dilaksanakan.
13: Ini merupakan program nasional yang kawal dari kabupaten dan terbaik-terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan kemudian ke tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini 502 siswa dan kemudian didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah mempersiapkan anak-anak dengan itu buat ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan tempat pelaksanaan untuk atletik di lapangan Musamus, kemudian Igor, dan kemudian yang tenis meja ada beberapa titik-titik pelaksanaan sudah ditentukan. Dan ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 minggu.
11: Romanus berharap kegiatan ini mampu menjadi ruang untuk pengembangan bakat yang ada pada siswa, terutama melalui bakat olahraga dan seni, sehingga mampu menjadi media untuk para siswa dapat menampilkan kreativitas sesuai dengan talenta yang dimiliki. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak bekerjasama dengan Samira Travel menggelar pelayanan pembuatan Easy Passport di Kabupaten Nabire selama 2 hari. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, bahkan jumlah pemohon disebut menjadi yang tertinggi dibanding pelayanan serupa di Biak. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
14: Pelayanan Easy Passport yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan Easy Passport ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
15: Pelayanan Easy Passport ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Untuk pembuatan paspor baru itu bisa melampirkan dokumen seperti KTP, KK, akta lahir, atau surat baptis dan juga ijazah. Sedangkan untuk pergantian cukup membawa paspor lama dan KTP. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Untuk harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
14: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan Easy Passport di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
16: Saya berharap segera KK Milunya harus ada, ini Nabire, mengingat kita nih Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat parkour, mungkin untuk wisata atau ibadah.
14: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Sondila melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Penertiban pedagang jalan, poros Uaren, Uaropen, demi keselamatan bersama. Berikut laporan reporter Tabina Rumpaidus.
17: Pemerintah Kabupaten Uaropen mulai melakukan langkah penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan depan kantor Bupati Uaropen. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Bupati Uaropen pada 6 Mei 2026 kepada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Kepala Distrik Uaropen Bawa agar segera menata kawasan pusat pemerintahan menjadi aman, nyaman, dan bersih. Kamis 7 Mei 2026 bertempat di kantor Distrik Uaropen Bawa, Kepala Distrik Uaropen Bawa bersama Kasatpol PP dan Dinas Perindakop Uaropen melaksanakan pertemuan dengan para pedagang. Pertemuan tersebut bertujuan mendengar arahan pemerintah sekaligus menerima saran dan masukan dari masyarakat pedagang. Salah satu pedagang, Tulus Rifurariani, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, selama ini pasar tradisional Uri belum difungsikan untuk aktivitas jual-beli setiap hari, sehingga para pedagang memilih berjualan di kawasan pusat pemerintahan.

0: Kepala Distrik Waropenbawa Alfonsius Wenggi SIP mengatakan, pemerintah daerah sangat menyayangi masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan keselamatan para pedagang. Dikatakan dalam pertemuan bersama pedagang telah disepakati pedagang tidak lagi berjualan di sepanjang jalan poros Urvas Waren karena lokasi tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat maupun pengguna jalan. Alfonsius Wenggi menambahkan, pemerintah Kabupaten Waropen melalui instansi terkait akan segera melakukan pembenahan pasar tradisional Uri, Distrik Waropen Bawa, sehingga para pedagang dapat menempati lokasi tersebut secara nyaman dan tertata.
1: Setelah pertemuan sampai sore mereka akan mempersiapkan berjalan terakhir, lalu besok mereka sudah tidak akan berjalan lagi di jalan dan mereka akan kembali berjalan di pasar tradisional, pasar Uri, Wari. Dan hari ini setelah hasil kesepakatan dari distrik untuk ke pasar tradisional pasar Muri Wari, dan hari ini setelah hasil kesepakatan dari distrik untuk ke dan perindako kita akan tinjau pasar Waren untuk membenahi beberapa bagian fasilitas harus sehingga mereka bisa berjualan secara aman dan nyaman dengan tempat yang sudah disiapkan.
0: Kasatpol PP Waropen Samuel Lukas Paprindei menyampaikan, pasar tradisional Uri sebenarnya telah dilunasi dan diresmikan sejak tahun 2022 lalu melalui pemerintahan sebelumnya untuk digunakan para pedagang setiap hari.
2: Yang itu, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di zaman itu, Bapak Ibu, saya sebagai bupati dan saya kepala distrik, kita sudah launching pasar. Pasar Uri itu sudah dilaunching untuk dilaksanakan penjualan transaksi perdagangan satu kali 24 jam atau satu kali 12 jam sehingga berapa.
0: Samuel Paprindei juga mengatakan pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mendukung kebijakan penataan kota demi menciptakan lingkungan pusat pemerintahan yang tertib, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada data yang akurat. Badan Pusat Statistik Bovendigo tekankan daerah harus perbaiki dan lengkapi data yang ada. Berikut laporan reporter Imam Komarudin.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti menegaskan pentingnya data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya dalam pencanangan Kampung Cinta Statistik di Distrik Mendip Tanah. Menurutnya, data yang dikelola dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah yang menjelaskan data kependudukan dapat digunakan untuk melihat berbagai aspek pembangunan, mulai dari persebaran penduduk hingga kebutuhan fasilitas.
5: Tapi kami ingin membantu Bapak Ibu semuanya bagaimana sebuah data itu dikelola menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai oleh Bapak semua. Bagaimana informasi itu menjadi sebuah data yang terdokumentasi dengan baik.
4: BPS hadir sebagai mitra pemerintah daerah dan kampung dalam mengelola data. Peran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa BPS tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perencanaan pembangunan kampung. Dengan data yang kuat, pemerintah diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Tingkatkan akses layanan kesehatan. BRI Peduli salurkan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Aridi.
6: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli, TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor, Jumat 8 Mei 2026. Dihadir langsung oleh area Head BRI Jayapura, Rahardian Umardani, serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH, SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umar Dani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
7: Harapannya untuk masyarakat luas yang memerlukan bantuan kesehatan, barangkali yang sakit atau ada kecelakaan di jalan raya atau apapun, itu bisa menghubungi Polres Biak Numfor ya Bapak. Nanti untuk diberikan bantuan terutama untuk pengangkutan atau membawa ke fasilitas kesehatan, misalnya ke rumah sakit.
6: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
8: Menerima bantuan dari PMI, satu unit ambulans, tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, bisa bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga, dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenis.

0: Informasi dari Biak Numfor tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Laila Tohani, menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta

0: terhadap pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar, beberapa informasi sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan malam hari ini. Rangkaian Merauke malam ini, kebersamaan kita untuk edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda. Kita awali lebih dulu untuk informasi internasional dan juga nasional, yang mana informasi internasionalnya, El Nino mengancam, Presiden Prabowo sebut bahwa ketahanan pangan mendesak di ASEAN. Lalu juga WHO pastikan wabah hantavirus di kapal pesiar bukan pandemi baru. Kemudian informasi nasional, Wamenkom Digi tekankan keseimbangan prinsip dalam tata kelola platform. Serta informasi Mensos minta nasihat KPK ya soal pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Itu beberapa informasi yang nanti Anda akan updatekan malam hari ini sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga nanti akan hadir untuk drama radio kita ya, seperti biasanya di pukul 20 waktu Indonesia Timur, drama radio. Dan hari Jumat ini tanggal 8 Mei 2026, produksi RRI Merauke dengan Desa Masa Depan.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan serta imun. Udahlah, nggak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

0: Ya, pendengar, satu informasi lebih dulu ya, ada kami update-kan untuk malam hari ini, dan ini berkaitan dengan informasi internasional yang akan Anda update-kan. Ya, ini informasi internasional dan juga semua informasi nasional serta regional yang nanti Anda akan dengarkan dikutip langsung dari laman portal berita rri.co.id. Kita awali lebih dulu informasi internasionalnya, yang mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut kepala negara bahwa Organisasi Pangan Dunia ini telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim dan akan mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN yang digelar di Matsutan Expo Cebu, Filipina pada Jumat ini tanggal 8 Mei 2026 bahwa kini kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional tentang risiko El Nino yang sangat ekstrim yang mengintai di depan kita, dan dalam hal ini ketahanan pangan menjadi semakin mendesak. Selain ancaman El Nino, ketidakpastian global juga akan mengganggu ketahanan pangan dunia. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan ASEAN menjadi makin mendesak. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis banyak dilalui oleh kapal dagang. Dan Presiden Prabowo mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan tersebut sehingga pasokan pangannya sehingga pasokan pangan terhambat. Dan kita harus ingat bahwa wilayah kita memiliki jalur perdagangan strategis yang melewati perairan kita. Kita harus berhati-hati agar tidak terjadi gangguan di wilayah kita sendiri. Selain itu juga Presiden Prabowo menekankan tantangan pangan tidak dapat ditangani sendiri oleh masing-masing negara. Oleh sebab itu membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang lebih kuat di tingkat kawasan. Presiden Prabowo juga mendorong penguatan pertukaran informasi di diversifikasi pangan. Selanjutnya, pengembangan teknologi pertanian serta optimalisasi cadangan pangan regional ASEAN. Ya, ini bukan tantangan yang bisa ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama. Hal ini juga membutuhkan penyederhanaan ASEAN Plus 3 cadangan beras, ASEAN Plus 3 cadangan beras darurat, dan kita harus memajukan cadangan pangan berbasis cadangan lokal kita. Lebih lanjut juga Presiden Prabowo turut menegaskan ya, ketahanan pangan membutuhkan kepemimpinan dan campur tangan aktif pemerintah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan pangan nasional demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Bagi kami, ini adalah tanggung jawab utama pemerintah ya. Pemerintah Indonesia juga bertekad untuk memikul tanggung jawab penuh dan kedaulatan penuh atas sektor vital ini. Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada perdamaian. Ya, ini informasi pertama kita ya, terkait dengan informasi internasional ya, bahwa El Nino mengancam dan Presiden Prabowo sebut ketahanan pangan mendesak di ASEAN. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda ya, yaitu drama radio edisi Jumat 8 Mei 2026, yaitu produksi RRI Merauke dengan judulnya Desa Masa Depan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Don, bosan banget ya, desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah, siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan, tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Baik, pendengar, kita beralih ke beberapa informasi berikut lagi ya. Dan kali ini masih berkaitan dengan informasi dari internasional ya. Oke. Yang mana WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan juga Amerika Latin. Ya, virus ini diketahui ditularkan melalui hewan penggerak, terutama melalui urin, air liur, atau kotoran hewan yang terinfeksi. Dan WHO menegaskan bahwa risiko penularan ke manusia secara umum tergolong rendah ya, dan biasanya itu membutuhkan kontak dekat dalam waktu yang cukup lama. Ya, melansir dari UN News, WHO juga menekankan bahwa kasus ini bukan COVID-19 dan bukan awal dari pandemi baru. Ya, dan juga Inggris menjadi pihak pertama yang melaporkan kejadian tersebut kepada WHO berdasarkan International Health Regulation atau IHR. Dan hingga kini tercatat 8 kasus, 5 kasus telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium dan 3 kasus lainnya ini masih terduga. Strain yang terdeteksi adalah Andes hantavirus yang tergolong langka. Kasus pertama dilaporkan itu muncul pada Rabu tanggal 6 April 2026 yang berujung pada kematian di atas kapal. Dan juga istri pasien tersebut meninggal setelah dievakuasi ke Afrika Selatan dan satu penumpang lain meninggal pada 2 Mei. Sementara itu seorang pasien masih dirawat intensif di Afrika Selatan ya. Namun kondisinya mulai membaik. Penumpang lainnya telah dipindahkan ke Belanda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. WHO juga menyebutkan tidak ada penumpang atau kru yang tersisa di kapal tersebut yang menunjukkan gejala. Spanyol juga telah mengizinkan kapal tersebut berlabuh ke Kepulauan Kanari setelah sebelumnya permintaan serupa ditolak Cabo Verde. Ya, WHO bersama seluruh negara terkait ya melakukan koordinasi penanganannya dan koordinasi tersebut termasuk mengarahkan penumpang untuk tetap berada di kabin selama proses disinfeksi berlangsung. Ya, otoritas kesehatan juga melakukan pelacakan terhadap penumpang yang telah turun dari kapal agar segera memeriksa diri mereka jika mengalami gejala-gejala. WHO menegaskan bahwa meski situasi ini serius, penyebaran dapat dikendalikan melalui langkah-langkah yang tepat seperti isolasi dan juga pemantauan. WHO juga mengingatkan bahwa masa inkubasi hantavirus Andes dapat mencapai 6 minggu, sehingga kemungkinan munculnya kasus tambahan masih ada. Dan WHO menekankan bahwa solidaritas internasional menjadi kunci utama dalam menghadapi wabah tersebut.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung

Kita beralih ke beberapa informasi nasional ya untuk Anda updatekan malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama frekuensi kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, atau Anda yang sampai saat ini mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta di streaming kami www.rri.co.id. Dan informasi nasional berkaitan dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan kalau Indonesia sedang mempersiapkan pendekatan baru tata kelola platform digital. Dan hal ini disampaikannya dalam forum UNESCO Capacity Building Workshop for Southeast Asia Regulators Digital Platform dan Civil Society di Semarang pada Kamis kemarin tanggal 7 Mei 2026. Menurutnya pendekatan baru ini untuk lebih terbuka, terukur dan juga melibatkan banyak pihak dalam tata kelola platform digital. Wamenkomdigi juga mengatakan saat ini tantangan tata kelola platform digital di Asia Tenggara bukan hanya sekedar membuat aturan. Namun tantangan utamanya yakni memastikan ya prinsip hak asasi manusia, lalu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut ditekankannya harus dapat dipraktikkan secara seimbang dan para platform digital oleh para platform digital. Dan juga ia mengatakan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada keamanan ini dapat mengurangi ruang kebebasan sipil. Namun sebaliknya, kebebasan tanpa tata kelola dikatakannya juga akan dapat membuka ruang penyebaran disinformasi maupun misinformasi. Dalam hal ini, Indonesia kini membangun tata kelola digital melalui tiga pilar utama, diantaranya adalah penguatan kerangka hukumnya, tata kelola sistemik untuk kelompok rentan, serta literasi digital dan dialog multi pemangku kepentingan. Dari ketiga pilar utama itu dicontohkannya pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ya, Undang-Undang PDP. Selain itu juga Indonesia dikatakan oleh Wamenkomdigi telah memiliki peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Oke, itu informasi nasional. Yang berikutnya juga nanti kita akan dengarkan yang mana Mensos minta nasihat KPK soal pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Kita beralih ke informasi nasional yang berikut ya, yang mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta arahan KPK mengenai tata kelola pengadaan Kemensos. Langkah itu muncul setelah sorotan publik terhadap pengadaan sepatu program sekolah rakyat. Kemensos mempertimbangkan penggunaan agen pengadaan untuk mengurangi beban administrasi internal. Skema tersebut dinilai bisa memperkuat pengawasan pada anggaran bantuan sosial yang terus meningkat. Ya, kami belum memiliki sumber daya cukup menghadapi kenaikan anggaran pengadaan setiap tahun. Karena itu kami meminta pandangan KPK mengenai sistem pengadaan lebih akuntabel. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Gus Ipul di Jakarta pada Jumat ini tanggal 8 April 2026. Gus Ipul menyebut gagasan penggunaan agen pengadaan masih berada pada tahap awal pembahasan. Kemensos juga masih menunggu evaluasi KPK sebelum menentukan perubahan mekanisme pengadaan berikutnya. Ya, penilaian LKPP menempatkan Kemensos pada peringkat ke-167 pengadaan barang dan jasa nasional. Posisi tersebut dianggap mencerminkan perlunya pembenahan sistem pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran program sosial diperkirakan meningkat seiring perluasan cakupan penerima manfaat pemerintah. Kondisi itu menambah tekanan terhadap unit pengadaan barang dan jasa Kemensos. KPK juga diminta untuk mengevaluasi potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program sekolah rakyat, dan hasil monitoring nantinya akan menjadi dasar perbaikan prosedur pengadaan di Kemensos. Ya, pengadaan sepatu senilai 27 miliar rupiah sebelumnya memicu perhatian publik terhadap belanja program tersebut, dan Kemensos berharap konsultasi dengan KPK ini memperkuat transparansi dan juga akuntabilitas pengadaan berikutnya.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Pa

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ternyata Philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, Philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa

Kita ke informasi yang terakhir nih ya, dari informasi regional Merauke. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau VLS3N ini merupakan ajang menguji kemampuan dan kreativitas siswa di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Romanus Kandek Ahol, pada kegiatan VLS3N tingkat SMA-SMK yang berlangsung di Hotel Halogen Merauke pada Jumat tanggal 8 Mei 2026. Ya, dan setelah siswa SD dan SMP menguji kemampuan mereka di Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional VLS3N yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, giliran ratusan siswa-siswi SMA-SMK juga mengikuti kemampuan dan kreativitas mereka ya di Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tersebut. Dan Romanus Kandek Ahol juga mengungkapkan bahwa sebanyak 164 siswa dan siswi dari tingkat SMA dan SMK mengikuti berbagai mata lomba yang dipertandingkan pada VLS3N yang dilaksanakan pada hari ketiga pelaksanaan lomba tingkat kabupaten tersebut.

Jumlah siswa-siswi yang mengikuti lomba tersebut ya sebanyak 164 orang dari 12 satuan pendidikan SMA-SMK yang ada di Merauke. Setiap tahunnya VLS3N ini menjadi primadona karena di sini kreativitas, minat, dan bakat anak diasah untuk mendapatkan yang terbaik untuk mewakili Kabupaten Merauke di ajang yang sama tingkat Provinsi Papua Selatan. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol. Karena itu, sekolah-sekolah yang ada di Merauke saling bertukar bertugas sebagai juara di tahun-tahun terakhir ini. Dan setiap sekolah selalu berupaya untuk tampil menjadi yang terbaik ya setiap tahunnya di ajang VLS3N ini. Romanus Kandekahol juga mengungkapkan bahwa ada 16 mata lomba yang dipertandingkan dalam semuanya dan membutuhkan

Kan kemampuan serta kreativitas dari para peserta. Ke-16 mata lomba tersebut ada lomba cipta lagu, kemudian film pendek, fotografi, solo gitar, komik digital, menulis berita, jurnalistik, kreativitas musik tradisional, menyanyi solo putra dan putri, monolog, tari kreasi. Lalu lomba cipta puisi, desain poster, dan lomba baca puisi. Perlombaan ini berlangsung mulai pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lombanya cukup panjang karena ada beberapa mata lomba yang membutuhkan waktu yang cukup lama seperti komik digital dan juga desain poster. Dan setelah seluruh lomba VLS3N ini tingkat SMA-SMK selesai, maka akan langsung diumumkan siapa pemenangnya. Namun penyerahan hadiah uang pembinaan akan dilakukan pada saat penutupan seluruh rangkaian O2SN, VLS3N, dan juga OSN. Ya, ini jadi informasi terakhir kita, dan nanti juga Anda akan updatekan perkembangan informasi lainnya ya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, yang nanti Anda akan updatekan informasinya sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Reda Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Gulosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi tipikal ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Kaabah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut.
4: tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Ikuti informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang

0: sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: RRI. Di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke 0.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sudah pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya untuk Anda dalam segmen hiburan kita di malam hari ini. Selesai tadi juga Anda sudah mendengarkan list lagu-lagu daerah Senusantara yang hadir di ruang dengar Anda sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk segmen hiburan kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kategori kita untuk malam hari ini All Genre Indonesia. Dan yang pasti Anda bisa request di jalur telepon 0971333 0745, atau juga Anda boleh mampir melalui SMS dan juga WhatsApp kami di 0852 75 11 2433. Anda yang mau gabung juga melalui live TikTok Pro 1 RRM Rauke, silahkan nanti bisa langsung komen juga ya, ataupun bisa inbox untuk bergabung di segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini. Jalur telepon kita di 0971 333 0745, dan list daftar kita untuk malam hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 ya. Untuk All Genre Indonesia ada lagunya Drive bersama Bintang, punya Hijau Daun, Suaraku Berharap, Krisdayanti, Mencintaimu, Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, ada Leto, Permintaan Hati, Rosa featuring Pasha Ungu dengan Terlanjur Cinta, Naf Band Akhirnya Aku Menemukan, Akhirnya Aku Menemukanmu, ada Samson, Kenangan Yang Terindah, Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang Kembali, dan juga Niki Astria dengan Mengapa. Itu daftar lagu kita untuk malam hari ini ya pendengar. Anda boleh gabung dan juga request, sampaikan sapa salam Anda untuk malam hari ini. Waktu kita nanti sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Semua pendengar Senusantara yang juga sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, semoga juga kabar baik, kabar sehat untuk hari ini. Dan tentu Anda juga sudah menanti untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini. Oke, di jalur telepon sudah ada yang berdering, langsung saja untuk Deci terima penelpon pertama dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Apa kabarnya malam hari ini Pak Freddy?
1: Malam hari ini super sekali. Puji Tuhan.
0: Super ya.
1: Sehat walafiat. Okay. Cuaca hari ini juga cerah ceria.
0: Semua baik. Terus? Berarti ya.
1: Baik semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk itu.
0: Baik.
1: Lalu kakak Deci sendiri apa kabar?
0: Baik sekali, puji Tuhan, hari ini juga sama kondisinya.
1: Kalau sama ya?
0: Iya.
1: Selalu kita sama kayaknya.
0: Kayaknya disama-samain kalau yang ini.
1: Yang barusan bilang sama kan bukan saya.
0: Iya, kan hari ini bilangnya sama kan, tapi kalau hari-hari yang lalu kan belum tentu sama-sama terus gitu kan.
1: Oh gitu. Tadi bilangnya sama-sama gitu. Kan sama-sama, bukan harinya yang sama. Hari kan setiap
0: ya,
1: berbeda.
0: Oke, baik. Iya deh.
1: Oke.
0: Lagunya siapa yang mau di-request malam hari ini?
1: Lagunya siapa? Ya, lagunya dari kakak Deci kan.
0: Gimana?
1: Lagunya kalau ditanya dari siapa ya, dari
0: list Deci, dari kan? List yang sudah disiapkan.
1: List Elizabeth atau
0: bukan
1: siapa?
0: Bukan dong. Oke.
1: Ya, kayaknya banyak kenangan gitu ya. Di antaranya ada yang terindah gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Ada kenangan yang kurang menyenangkan. Gitu. Tentu saja orang pilih kenangan yang terindah saja.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau yang buruk-buruk biar jadi disimpan saja. Gitu.
0: Baiklah. Ya. Siap lagunya.
1: Hari ini semua kegiatan berjalan lancar kan?
0: Luar biasa, lancar.
1: Ya udah, saya langsung ya salam-salam dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, banyak yang ingin ku tanyakan, ku katakan, tapi mm-hmm. ya sudah nanti saja. Oke, salam ya.
0: Iya.
1: Saya mulai dari merah saja ya. Mama mm-hmm. Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama, Pak Bernard, Norki, semua bapak-bapak, Mas Muji Heru, dan semua mas-mas, Putra Tamir, ya double ya, tidak apa-apa. Putra mm-hmm. Tamir, dan semua putra-putra. Lalu di ujung barat sana ada Pak Wali Kelas, Cut Abang Itamame, mana suaranya.
0: Iya.
1: Kalau jaringannya kurang besar, mm-mm. suaranya saja diperbesar gitu. mm-hmm. Ya Cut Abang semoga sehat ya bersama keluarga Cut Kaan mm-hmm. ya, di sana. Cut Kaan selama tidak pernah bergabung lagi ini. Mungkin sibuk ya. Juga ada Bang Iwan, Bang Putra Jaya, mm-hmm. Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, mm-hmm. Ibu Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Kemudian, oh ya di Sumatera sana juga Bang Luhut ya.
0: Yeah.
1: Bang Benijo di Manado, Bang Yunus. Dan Ibu Natalia, Ibu Mastia, Ibu Farida, mm-hmm. Bintang Pratama, Bang Nasrun, Bang siapa lagi? Ya Putra Tengah di Pak-Pak, mm-hmm. dan semuanya saja tanpa kecuali. Mm-hmm. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Baik.
1: Saya penelpon pertama ya.
0: Iya dong.
1: Oh begitu. Kalau begitu saya jangan berlama-lama ya. Biar mm-hmm. teman lain juga bergabung ya. Dan spesial untuk Kak Deci. Selamat bertugas, sehat selalu. Pokoknya semangat dan doa terbaik untuk Kak Deci bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Senantiasa diberkati Tuhan. Dan selamat malam.
0: Nanti baik.
1: Istirahatnya menyenangkan gitu ya.
0: Amin.
1: Oke,
0: makasih. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Sehat selalu bersama keluarga. Ditunggu lagu yang sudah di request. Oke, dari Seringgu Merauke kita kemana? Untuk penelpon selanjutnya yang mau bergabung di segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini ya. Dan tentunya Anda juga boleh untuk kabari sama salamnya di inbox Pro 1 ya 0852 75 11 2433. Oke, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam cantik.
0: Terima kasih sudah bergabung untuk malam hari ini. Bagaimana
2: selalu
0: kabarnya?
2: Selalu mencintaimu, baik.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini kayaknya sudah langsung lagunya nih ya. Chris Dayanti kah? Atau mau lagunya siapa nih dari daftar kita? Soalnya langsung tiba-tiba judul lagu yang disampaikan nih.
2: Ya semua ada itu.
0: Iya. Yang mau di request lagunya siapa ini?
2: Yang Ku Mencintaimu.
0: Oke, yang baik. Satunya. Baik, baik. Berarti itu punya Chris Dayanti nih.
2: Ya.
0: Oke, siap. Di copy. Kabar bagaimana di Tanah Miring?
2: Beles, segar bugar, indah kayak yang di dalam studio. Uy, itu.
0: Kayaknya ya.
2: Kayaknya iya.
0: Tapi ini kalau di sana musim apa ini sekarang?
2: Ya musim apa? Musim panen, ada yang bangkar.
0: Oh begitu, siap siap siap siap. Mm-hmm. Oke, tapi yang pasti aman ya.
2: Ini sehat, yang pasti sehat.
0: Amin. Tapi ini di SP 4 apa SP berapa?
2: Ya sudah itu.
0: Oh, berarti betul selama ini saya sapa benar. Saya kira saya yang salah gitu.
2: Nah, ini udah tuh. Ya, orang Mas Ari lo sering main-main di SD4.
0: Oh iya kah?
2: Iya tuh, di Bengkel Mas Ibu.
0: Ini kayaknya harus ini nih ya, harus ada mungkin oleh-oleh kah dari sana ya kan?
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan mau sapa salam buat siapa ini malam hari ini?
2: Ya, untuk Pak Wali Kelas, Bang Cut, Bang Yunus, Bang Luhut, Pak Pirna, Pak Bredi beserta Putri. Mama Ines, Pak Nordi, Bu Natalia, Bung Kris Pati itu orang Sumba itu makanya itu.
0: Sudah tidak ada kabarnya
2: lagi. Bu Natalia, iya. Bu Farida, Bintang Prama, dan semualah pendengar Pro 1 RRI Merauke.
0: Iya.
2: Untuk yang cantik, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih kembali untuk malam hari ini sudah bergabung ke sini. Salam buat semua yang ada di Tanah Miring SP4 ya. Oke, kita sudah punya dua lagu yang di request di jalur telepon spesial untuk malam hari ini. Kayaknya memang tuan rumah ya sebagai pembuka untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita. Ya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request sama Pak Freddy di Seringgu Merauke dan juga Bang Mujiono di Tanah Miring SP4. Ada punya Samson, Kenangan Yang Terindah, dan juga Chris Dayanti, Mencintaimu. Saya akan kembali lagi setelah dua lagu ini.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Iya betul.
1: Oke, kayaknya ini pertama kali ya saya ketemu sama Ibu Ani.
0: Nah, ini dengan Mbak siapa dulu?
1: Dengan dengan Deci.
0: Nah, dengan Deci, ini langsung sebut, tapi saya tuh sering gabung sama Bang sama dulu itu.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Bang siapa dulu? Rizky siapa?
1: Bang siapa? Bang Ari ada. Terus Bang Yogi, Bang Aldo.
0: Nah, Bang Yogi, Bang Aldo, saya sering gabung.
1: Okay.
0: Bang Aldo belum.
1: Cuma Bang Aldo belum ya? Ya belum. Oke. Okay. Dan ini kayaknya pertama kali bersama Deci.
0: Ini sebenarnya kali Deci.
1: Iya, gimana?
0: Seberapa kali Dendesco, tapi nanti sekarang berapa satu bulan tidak gabung-gabung.
1: Oh, itu Desi tidak, mungkin. Itu dengan Mbak Desi, nah. Kalau ini Deci.
0: Nah, itulah.
1: Okay. Lagunya siapa ini, Bu Ani? Kita punya daftar di sini, masih ada lagunya. Ini lagu-lagu old genre Indonesia. Kategori lawas juga, ada punya... Drive bersama Bintang, Hijau Daun Suara, Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, terus ada punya Niki Astria, Mengapa, Ruth Sahanaya, Andai Kau Datang Kembali, ada Naf Band, Akhirnya Ku Menemukanmu, Rosya featuring Pasha Ungu, Terlanjur Cinta sama
0: Afgan.
1: Rosa featuring Pasha ya.
0: Iya.
1: Oke. Baiklah.
0: Merauke.
1: Oke, baiklah.
0: Ah, betul-betul yang sukses. Kalau sukses, emang bahagia. Selama tidak gabung tuh jadi serupa-rupa. Oke deh, semua-semua aja pendengar yang iri-iri Merauke tak terkecuali. Salam sehat untuk semuanya. Kembali ke yang tugas. Tetap bahagia, terima kasih. Malam-malam baik.
1: Baik, terima
0: kasih.
1: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Ibu Ani yang sudah gabung untuk malam hari ini langsung dari Manado. Semoga sehat selalu semua di sana. Dan jangan lupa untuk terus mampir-mampir ke sini ya Ibu Ani ya. Oke, biar bisa berjumpa dengan semua penyiar Pro 1 RRI Merauke. Dan dari Ibu Ani Manado, kita kemana sekarang ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu buat Bang Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Lancar betul.
2: Iyalah. Yang dari Manado ini.
1: Iya. Oke. Bagaimana hari ini Bang Nasrun?
2: Iya, ini lagi cuaca lagi hujan-hujan sudah ini Mbak Desi.
1: Lagi hujan ya?
2: Iya, untuk saya ada di dalam rumah. Kalau di luar pasti basah.
1: Iya dong. Sudah berapa lama ini hujannya?
2: Iya, semua 15 menit lah.
1: Sudah berapa hari? Baru hari ini?
2: Baru ini malam, ini
1: malam. Baiklah. Ya. Itu maksudnya persiapan mungkin, untuk besok malam minggu supaya sejuk-sejuk.
2: Iya, mungkin hujan-hujan merindu.
1: Bisa aja nih Bang Nasrun ya. Oke, yang pasti rindunya sudah terobati lah ya.
2: Sudah, pertemuan kita.
1: Oke, baiklah. Bang Nasrun, lagu siapa?
2: Iya, akhirnya aku menemukanmu.
1: Tadi sudah di request sama Ibu Ani.
2: Yang satunya.
1: Naf Band. Naf Band tadi akhirnya aku menemukanmu. Terus habis itu yang itu yang di request sama Ibu Ani, akhirnya aku menemukanmu.
2: Aduh,
1: berarti yang mana yo? Masih ada Drive bersama Bintang, Hijau Daun Suara,
2: berarti saya menjauh.
1: Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong masih ada. Terus Rosya featuring Pasha Ungu, Terlanjur Cinta ada.
2: Itu terlanjur cinta.
1: Okay, sudah iya, terlanjur
2: daripada,
1: ya.
2: Baik, iya. Daripada menemukan tidak ada, terlanjur lah.
1: Okay.

0: baik, wah silahkan.
1: Yang pertama-tama Mbak Eci, saya bertugas.
0: Terima kasih.
1: Itu sudah betul dia, Bunda Ani.
0: Iya betul. Ani, ya. Di Manado.
1: Iya, di Manado. Selamat malam, Bunda. Bareng keluarga rumah ya, sama cerah. Ada Pak Genat, Bang Yunus, Utamami dari Jakarta, Raiwan, itu di Putri, di Nadi Bogor, Bung Leman, Mbak Ani. Ada sebagainya.
0: Siapa, yuk?
1: Ada Pak Mas Lia, Abdul Rahim, Hamzah Yusuf, ada Puja, Puna Masari, Bung Irwan, Pak Junaidi, semuanya. Untuk berkumpul Bu Christine Itulian. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Pak Bang Nasrun yang sudah gabung dari Palu. Dan coba saya cross-check dulu nih di SMS WhatsApp kita, apakah sudah ada yang mampir malam hari ini. Oke, nampaknya belum ada yang mampir ya. Dan kita dengarkan langsung dua lagu yang sudah di request Naf Band, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan juga Rosya featuring Pasha Ungu dengan Terlanjur Cinta. Spesial juga buat semua yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga Sota yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke melalui pemancar relay di tempat Anda. Semoga juga malam hari ini Anda semuanya bisa menikmati seluruh rangkaian informasi dan hiburan dari Pro 1 RRI Merauke dengan menyenangkan.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: 44 menit dari pukul 22, kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Deci.
0: Wih, ini kayaknya hampir seabad baru nongol lagi nih.
1: Kadang-kadang gak dapet Deci.
0: Oh begitu, gak dapet jalur.
1: Oh. Hari itu pas Yogi dapat tuh.
0: Oh, dapat. Ya. Itu berarti bukan karena tidak mau hadir, tapi karena jalurnya sudah diambil ya.
1: Itu lagi.
0: Bagaimana kabarnya Bogor, Kak Dinda?
1: I'm fine, and you?
0: Fine too. Cuaca di sana bagaimana hari ini?
1: Cuaca hari ini tadi setengah hari itu panas luar biasa. Baru agak menjelang sore itu mendung, tapi terang hujan.
0: Oh begitu, jadi kayak komplit ya?
1: Iya, komplit ya.
0: Seharian ini
1: paket komplit.
0: Paket komplit, sudah kayak macam ini apa namanya, dispenser ya? Ada panasnya, ada dinginnya.
1: Ada dinginnya, ada panasnya, ada dinginnya. Tetapi ini malam ini hari ini terasa nih apa, agak-agak mau flu nih, agak-agak tenggorok.
0: Oh, sudah mulai kayak agak kurang pas ya.
1: Nah, betul, agak-agak merinding-merinding gimana gitu.
0: Iya. Kayaknya segera harus untuk mencari solusinya ya.
1: Oh iya, betul, harus minum yang hangat, cari yang hangat, dan langsung minum suplemen.
0: Wih, mantap.
1: Oke, masih ada lagu apa deh?
0: Masih punya, ada Drive bersama Bintang, Hijau Daun Suara Aku Berharap, Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, Leto, Permintaan Hati, Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, Niki Astria, Mengapa.
1: Ada tiga tuh, yang mana ya Deci?
0: Cabociin deh. Cabociin sudah kalau begitu ya.
1: Ya karena ini malam, apalagi di Merauke kan. Jadi menjelang ke ini, ke Pulau Kapuk, jadi lebih lebih pas yang Drive.
0: Oke, baik.
1: Sama Bintang.
0: Betul,
1: oke lah kalau gitu. Terbaiknya Messi dengan tim tugas malam ini.
0: Amin, terima kasih banyak. Silakan sapa salamnya.
1: Salamnya antaranya untuk Bapak Bernard, Bapak Norki juga selamat malam. Ada juga Bapak Freddy dengan Ibu Utri ya. Juga ada Mama Ines. Putra Jawa juga, Putra Kabere juga, dan Bung Central Street. Lama baru disapa lagi.
0: Betul. Sudah lama tidak pernah ini isi daftar lagi hadir. Lagi. Absen terus.
1: Absennya banyak ya, kosong.
0: Itu lagi.
1: Ada juga siapa lagi kah? Bapak tunggu. Ini. Siapa ya? Lupa. Mas Toyo ya, Mas Toyo. Terus Bung Arjuna, ada juga apalagi Bung, sudah. Tadi ada Ibu Ani di Kota Mubagu ya. Betul. Di Sulawesi Utara. Oke, ada Bang Masrun juga. Oke. Next time deh untuk yang lain. Lanjut, thank you.
0: Welcome. Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Dinda yang sudah gabung langsung dari Bogor untuk malam hari ini. Kita masih punya waktu satu penelpon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Jumpa kembali ada Kristi.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Ima deh.
0: Oh iya betul, Bunda Ima di Maumere.
2: Aduh, udah lama baru ketemu malam ini.
0: Betul sekali, ini iya. Baru Desi dengar lagi nih suaranya.
2: Biasa ya. Bung Ari.
0: Kali ini baru ketemu sama Desi ya.
2: Oh iya, adek Kristin lagi, adek Desi, sorry.
0: Deci.
2: Ingat dulu ya, adek Kristin.
0: Nggak apa-apa, oke baik. Mau mere bagaimana hari ini?
2: Mau mere lagi panas, adek Desi.
0: Oh iya, Kak? Sudah berapa lama itu?
2: Iya, sudah seminggu panas.
0: Okay. Mudah-mudahan saja bisa turun hujan ya. Biar
2: stok, okay, terima stok kasih. Air. Kalau hujan-hujan berkat.
0: Betul. Stok air tidak menipis toh.
2: Iya, itu dia.
0: Sumber air tidak jauh-jauh.
2: Juga limpa air ya.
0: Iya. Oke, okay. Bunda Ima mau request lagunya siapa dari daftar kita malam hari ini?
2: Lagu apa? Indo atau manca
0: ini
2: nih?
0: Ini kita punya All Genre Indonesia, Tembang Lawas, masih ada Niki Astria, Mengapa, Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, Leto, Permintaan Hati, Iwan Fals, Mata Indah, Bola Pingpong.
2: Andaikan kau datang.
0: Aku baik. Datang. Sudah datang ini ya?
2: Belum, masih ditunggu nih.
0: Maksudnya datang suaranya duluan begitu.
2: Oh ya, gitu ya.
0: Oke, silakan.
2: Iya benar sudah, suaranya duluan kan sekarang. Betul. Ini suaranya datang.
0: Silakan Bunda Ima.
2: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Desi ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Bahagia selalu bersama keluarga Ade Desi.
0: Terima kasih.
2: Dan bersama kru-kru yang ada di Persatu Merauke. Selamat malam dan salam sehat buat Bunda Utri bersama keluarga. Selamat malam Bunda, semoga sehat selalu. Mewakili teman-teman yang ada di Merauke semuanya ya, tanpa terkecuali yang belum dikenal salam kenal, yang sudah dikenal salam kompak persahabatan lewat udara. Terus ada putra tengnya di Papua, ada Bang Nasrun, terus ada Oma Deva, ada Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bapak Widi, dan semua pendengar setia yang selalu bergabung di Pro 1 Merauke. Dengan ucapan selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Adik Desi, terima kasih atas waktunya.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bunda Ima.
2: Dadah,
0: sayang. Tuhan berkati pula. Bye-bye.
2: Amin, amin.
0: Oke, Bunda Ima dari Maumere NTT yang sudah gabung untuk malam hari ini. Jadi penelpon terakhir kita ya untuk segmen hiburan Ruang Rindu. Dan nanti kita akan jumpa di program Kisah Inspirasi dan Lagu ya, sampai di jam 12 malam nanti. Oke, kita dengarkan dulu punya Drive bersama Bintang dan juga Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang. Ini spesial juga sapa buat semua yang sudah gabung ya di jalur telepon kita untuk malam hari ini. Pak Freddy di Seringgu Merauke, Bang Mujiono di Tanah Miring SP4 Merauke, Ibu Ani di Manado, Bang Nasrun di Palu, Kak Dinda di Bogor, dan juga Bunda Ima di Maumere NTT, serta semua yang sudah mendengarkan juga ya dari tadi sambil mempersiapkan diri untuk beristirahat malam hari ini bersama dengan keluarga. Sebagian dari Anda mungkin masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan profesi masing-masing. Tetap semangat di tempat kerja Anda.

0: Demikian program hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok hari.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

hari ini ya pendengar dalam program Kisah Inspirasi dan Lagu. Dan ini beberapa kisah inspirasi yang akan Anda dengarkan ya malam hari ini. Dan kali ini judulnya adalah Segenggam Serbuk Pahit, yang menjadi cerita pendek bijak untuk Anda dengarkan ya kisahnya. Dan ceritanya untuk Anda dengarkan ya, bahwa seorang pemuda yang mengeluh kepada seorang pak tua bijak tentang beratnya beban hidup. Dan pak tua itu tidak banyak bicara, melainkan meminta pemuda itu mengambil segenggam serbuk pahit dan menaburkannya ke dalam segelas air. Dan pak tua itu memintanya untuk meminum segelas air yang sudah ditambahkan dengan serbuk pahit tersebut. Apakah rasanya pahit sekali dan tidak? Ya, pemuda itu menjawab pahit sekali sambil terbatuk-batuk. Pak tua tersenyum mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau yang tenang. Lalu ia meminta pemuda itu menaburkan segenggam serbuk pahit yang sama ke danau tersebut. Sekarang yang akan dilihat adalah kondisi yang berbeda dengan segelas air yang ditambahkan segenggam serbuk pahit tadi. Ya, lalu pak tua itu meminta kepada pemuda tersebut ya, minum air dari danau tersebut. Pemuda itu meminumnya dan rasanya segar, tidak terasa pahit sama sekali. Pak tua pun duduk di sampingnya dan berkata, pahitnya kehidupan itu seperti segenggam serbuk ini. Jumlahnya sama, tidak kurang dan tidak lebih. Tapi rasa pahit yang kita rasakan tergantung pada wadah apa kita menampungnya. Dan jangan jadikan hatimu seperti gelas, tapi jadikanlah seperti danau yang luas. Jadi berhentilah mengeluh, perbesar hatimu untuk menerima segalanya. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita pendek bijak ini adalah masalah kehidupan itu adalah sebuah kepastian. Namun penderitaan adalah pilihan, dan luaskan hati serta pikiran kita agar masalah sebesar apapun tidak terasa menghimpit. Dan ini menjadi edukasi penting bagi kita semuanya untuk memulai hari esok. Dan masih ada satu cerita bijak lagi yang nanti Anda akan dengarkan di kisah inspirasi dan lagu untuk malam hari ini.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek

0: yang bisa ditampung di dalam mangkok tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Rumah Untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samanta, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga, yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah Untuk Ali adalah novel yang menyayat hati namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

Ya, pendengar 47 menit dari pukul 23 untuk malam hari ini. Dan satu cerita bijak untuk Anda, ini berkaitan dengan finansial. Cerita tentang Abi yang selalu menyisihkan separuh uang jajan setiap hari, mengajarkan pentingnya menabung untuk impian seperti membeli sepeda. Dengan disiplin menabung, kebutuhan masa depan terpenuhi, menghindari boros, dan hidup lebih beruntung. Ya, bijak memakai uang berarti membedakan kebutuhan dan keinginan serta hemat. Beberapa poin-poin penting untuk Anda dalam hal menggunakan uang berdasarkan cerita tersebut ya adalah menyisihkan bukan menyisakan. Ya, jangan menabung dari sisa uang jajan tapi sisihkan di awal seperti Abi yang menyisihkan separuh uangnya. Menabung untuk impian tujuannya seperti membeli barang yang dibutuhkan. Dalam hal ini contohnya sepeda membuat kita lebih termotivasi untuk berhemat. Bedakan kebutuhan dan keinginan, bijak menggunakan uang itu berarti jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekedar keinginan sesaat. Ya, disiplin sejak kecil membiasakan diri hemat sejak dini seperti Sinta dan Rido dalam cerita ya, dan akan membentuk karakter keuangan yang baik saat dewasa. Dan juga hindari besar pasak daripada tiang, ini mengatur pengeluaran agar tidak lebih besar dari pendapatan. Ini merupakan inti dari bersikap bijak. Pesan bijaknya untuk kita bahwa uang adalah alat pembayaran, baik itu kertas maupun logam, yang harus dikelola dengan baik agar membawa manfaat bukan penyesalan. Ini menjadi kata bijak yang terakhir untuk cerita bijak yang terakhir untuk Anda dengarkan di malam hari ini. Dan selanjutnya Anda akan dengarkan satu satu paket renungan malam ya, sebelum nanti Anda, kami akan pamit dari ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan selamat menikmati waktu istirahat Anda berkumpul bersama keluarga, yang pasti juga mempersiapkan segala keperluan atau kebutuhan Anda untuk esok hari memulai seluruh aktivitas lagi. Selamat malam buat Anda semuanya ya pendengar, dan sampai berjumpa lagi bersama Pro 1 RRI Merauke di esok hari, tepatnya di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan saya Deci pamit dari ruang dengar Anda.

Jangan menyerah, prosesmu tidak sia-sia. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hari-hari di mana kita merasa lelah, kecewa, bahkan mungkin ingin menyerpa. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berharap, namun hasilnya belum juga datang. Pada titik ini, tidak banyak orang mulai ragukan dirinya sendiri. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Apa yang sedang kamu jalani hari ini, meski terasa berat dan melelahkan, sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi bukan berarti usahamu akan sia-sia. Sama seperti benih yang ditanam, ia tidak langsung tumbuh menjadi pohon yang besar. Ia akan butuh waktu, air, dan juga kesabaran. Dan jangan pernah bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain, mungkin adalah hasil dari perjuangan panjang yang tidak kita lihat sebenarnya. Ketika kamu merasa lelah, istirahatlah, tapi jangan menyerah. Berhenti sejenak bukan berarti kita gagal. Itu hanya cara hidup mengajarkan kita untuk menguatkan diri sebelum melangkah lebih jauh lagi. Percayalah pada dirimu sendiri. Jika kamu mampu bertahan sampai hari ini, itu berarti kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira selama ini. Teruslah melangkah meski sekecil apapun langkah itu. Karena suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Terima kasih, aku tidak menyerah waktu itu."

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi menyapa Anda. Saya Almendo Maturbongs di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Tentunya senang sekali ya saya menyapa Anda di pagi hari ini untuk menemani Anda beraktivitas ya, bagi Anda yang sudah bangun ataupun yang masih tidur ya, di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Dan ya pendengar Senusantara juga ya, dari Sabah hingga Merauke, apa kabarnya untuk hari ini? Kiranya kabar hari ini ya, ada bangun dengan sehat walafiat dan melakukan aktivitas sehari-hari, terkhususnya di hari ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk Anda ya, umat Kristen dan juga Katolik, di pagi hari ini Anda akan kami hadirkan Mutiara Pagi ya, program setia kami dengan judul Jangan Gelisah, yang akan disampaikan oleh Pendeta John Kawengian, SPD. Oleh itu, selamat mendengarkan dan selamat mengawali hari Anda dengan penuh bahagia dan penuh harapan. Selamat mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini.

pemirsa RRI yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami mau melangkah di hari yang Tuhan beri, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami semua, berkati pemirsa RRI dimanapun mereka berada, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa RRI yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu janganlah gelisah yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang berbunyi janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pemirsa RRI yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang diucapkan Yesus ini ditujukan kepada murid-muridnya karena ada satu kegelisahan yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Dalam Yohanes 13 ayat 1, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Di malam perjamuan terakhir sebelum Yesus mati di salib, murid-muridnya mendengar bahwa Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Yohanes 13 ayat 36, Simon Petrus menanyakan kemana Yesus akan pergi. Inilah keadaan yang dialami murid-muridnya pada saat mereka mengalami kegelisahan karena akan terpisah dari Yesus. Kenyataan ini membuat mereka gelisah, hatinya tidak tenang, dan Yesus memahami keadaan murid-muridnya pada saat itu. Dan tujuan kepergian Yesus ke surga yaitu untuk menyediakan tempat di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2, Yesus rindu di mana dia ada, di situ juga murid-muridnya berada dalam satu persekutuan dengan Yesus. Kegelisahan murid-muridnya karena harus terpisah dari Yesus. Itu juga kegelisahan kita umat manusia. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah jatuh di dalam dosa. Kita mengenal

manusia juga ada di dalam dosa. Dan konsekuensinya yaitu dalam Kejadian 3:23 dan 24, Adam dan Hawa harus terusir. Manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dalam Yesaya 59 ayat 2, manusia terpisah dengan Allah karena Allah adalah kudus. Tidak mungkin ada persekutuan karena manusia mengalami kematian. Kematian yang dialami oleh manusia ada tiga hal menurut Alkitab. Yang pertama yaitu kematian jasmani. Adam yang diciptakan oleh tangan Allah pun mengalami kematian jasmani di dalam Kejadian 5 ayat 5. Dan yang kedua yaitu kematian rohani. Kejadian 3, Adam dan Hawa ketakutan bertemu dengan Allah karena mereka telanjang, tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga yaitu kematian kekal. Roma 3 ayat 6, dosa membawa manusia pada kebinasaan atau kematian kekal, mengalami keterpisahan selama-lamanya. Contoh di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 22 dan yang ke-23, Lazarus ada di pangkuan Abraham, di tempat yang mulia, sedangkan orang kaya terpisah dalam keadaan sengsara

dan kemana kita akan pergi. Kegelisahan karena terpisah dari Allah, biarlah membuat kita menyadari bagaimana kita hidup hari-hari ini di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Galatia 5 ayat 19-21, firman Tuhan memperingatkan kita bahwa barang siapa masih melakukan perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau terpisah dari Allah. Perkataan janganlah gelisah hatimu, seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Ini menjadi penghiburan. Perkataan ini juga datang kepada kita manusia yang hidup di akhir zaman ini. Untuk menguatkan kita, Yesus pergi ke surga bukan untuk meninggalkan kita manusia, melainkan untuk mempersiapkan tempat tinggal yang mulia bagi umatnya. Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjadi jalan. Lewat kematiannya di kayu salib, kita dapat datang kepada Bapa. Kita diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8-9, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan pengharapan, hidup dalam kegelapan, jauh dari Tuhan. Dan manusia sifatnya adalah harus dekat dengan Allah, dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan dosalah yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan membuat keadaan manusia semakin buruk. Oleh sebab itu, bersyukurlah Yesus sudah menjadi jalan. Jurang pemisah sudah Dia hubungkan. Dia menjadi jembatan. Manusia kembali diperdamaikan dengan Allah melalui salib. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Janganlah gelisah hatimu. Yesus berikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Yang tadinya kita menuju ke kebinasaan, kita menerima pengharapan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14, oleh iman, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal di dalam iman dalam Yesus Kristus dan berpaut kepada kasih Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang dalam kehidupan kami. Boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa lewat salib-Mu kami diperdamaikan dengan Engkau. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami akan menuju pada sorga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami ada bersama-sama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan menjadi penolong kami, Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan seluruh pemirsa RRI yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan siaran pada pagi hari, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Ya pendengar Prosatu RM Rocky, telah Anda dengarkan tadi Mutiara Pagi ya. Dan tentunya mereka akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu

Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Ampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Plan kami dari Dinas Kominfo terkait dengan mendukung kegiatan Bapak Bupati terkait dengan e-hub berkaitan dengan jaringan internet yang ada di Kabupaten Mapi ini, memang ada masih banyak daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang masih harus didukung terkait dengan jaringan infrastruktur, yaitu internet.
2: Apabila berpindah dari satu titik ke titik lain, itu tetap waspada. Apabila memiliki barang-barang berharga, tetap dijaga, ya. Jangan terlalu kebiasaan mungkin kita menaruh handphone di...
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 9 Mei 2026. Palang Merah Indonesia Merauke menyebutkan kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah saat ini masih kurang. Itulah topik utama kita di pagi hari ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almedo Maturbongs menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama pendengar, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat untuk donor darah masih sangat kurang. Hal ini ia ungkapkan dalam dialog bertajuk Setetes Darah untuk Papua Selatan Sehat yang digelar di kantor PMI Merauke. Ketua PMI Merauke Dominikus Ulukyanan menilai rendahnya minat donor darah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa banyak orang masih takut terhadap proses donor darah karena informasi yang belum merata. Menurutnya, donor darah tidak hanya bermanfaat untuk menolong orang lain, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat tidak salah paham. Dominikus Ulukyanan juga mengungkapkan adanya penghargaan bagi pendonor dengan frekuensi tertinggi. Pendonor yang mencapai 100 kali donor dapat menerima penghargaan langsung dari Presiden. Ketua PMI Merauke menegaskan seluruh pengurus PMI tidak menerima uang sepersen pun dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Program donor darah juga telah berjalan di lingkungan TNI, Polri, Perusahaan, dan Universitas Musamus. PMI Merauke saat ini masih terkendala peralatan dan keterbatasan daya simpan darah. Dominikus Ulukyanan berharap adanya dukungan agar pelayanan donor darah di Papua Selatan bisa lebih optimal. Berita selanjutnya, Kepolisian Resor Merauke mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan di lingkungan masing-masing. Hal itu sebagai upaya mencegah potensi kegangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: AKBP Leonardo Yoga Kapolres Merauke menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membangun sistem pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing. Mengingat lingkungan terdekat menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, lingkungan keluarga dan masyarakat harus memiliki sistem pengamanan swakarsa yang mampu membentengi diri dari gangguan keamanan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor setiap kejadian yang mencurigakan atau membutuhkan penanganan kepolisian, yang mana layanan kepolisian disebut terbuka bagi seluruh warga tanpa dipungut biaya. Kapolres Merauke memastikan setiap laporan yang masuk akan tercatat dengan baik, termasuk identitas pelapor dan lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penanganan serta memastikan transparansi pelayanan.
2: Saya selaku Kapolres Merauke menyampaikan agar kita senantiasa waspada dalam menyikapi segala perkembangan situasi yang ada. Apabila berpindah dari satu titik ke titik lain, itu tetap waspada. Apabila memiliki barang-barang berharga, tetap dijaga, ya. Jangan terlalu kebiasaan mungkin kita menaruh handphone di helm atau sambil pegang handphone dalam berkendara, ya. Atau mungkin membawa tas yang isinya barang-barang berharga langsung memudahkan orang untuk mengambil. Ini mohon maaf kalau saya langsung menyampaikan hal-hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita.
4: Polres Merauke juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bila dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan. Kritik maupun saran masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. AKBP Leonardo Yoga berharap sinergi antara masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin dengan baik, mengingat dengan kerjasama tersebut, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke tetap terjaga kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita selanjutnya, maraknya ujaran kebencian melalui media sosial terhadap tokoh agama di Papua Selatan menjadi perhatian aparat kepolisian. Kepolisian Merauke menegaskan fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika di era digital yang harus disikapi secara bijak oleh masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait kasus ujaran kebencian terhadap tokoh agama yang dimaksud. Meski demikian, kepolisian tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan. Kapolres menegaskan jika terdapat laporan masyarakat, maka setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian Resor Merauke tidak akan tinggal diam apabila terdapat bukti yang cukup untuk diproses lebih lanjut. AKBP Leonardo Yoga mengingatkan pejabat publik maupun tokoh masyarakat kerap menjadi sasaran komentar negatif di media sosial. Hal itu dinilai sebagai konsekuensi dari keterbukaan informasi di era digital. Namun, tetap harus disikapi dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam berinteraksi melalui media sosial, sehingga tidak berkontribusi dalam menyebarkan ujaran kebencian maupun berita yang tidak benar. Berita selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Merauke mendorong generasi muda untuk ikut terlibat menjaga kerukunan melalui konten-konten moderasi beragama di media sosial. Herman Wona, Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke, menilai tantangan kerukunan beragama saat ini tidak hanya muncul di lingkungan sosial tetapi juga melalui ruang digital. Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok paling aktif menggunakan media sosial sehingga perlu diarahkan untuk menyebarkan pesan toleransi dan kedamaian. Ia mengatakan Kementerian Agama bersama tokoh agama terus membangun edukasi, toleransi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang memecah persatuan. Selain itu juga, Herman menegaskan seluruh agama pada dasarnya mengajarkan cinta, kasih, dan kedamaian sehingga tidak boleh dijadikan alat konflik maupun kepentingan tertentu. Kabupaten Merauke menurutnya menjadi contoh nyata toleransi dan moderasi beragama di Indonesia dan keharmonisan yang tercipta saat ini menjadi komitmen bersama seluruh tokoh agama, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Ya, pendengar, Lintas Pagi ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Kita berpindah ke berita selanjutnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten MAPI terus memperkuat infrastruktur jaringan internet guna mendukung percepatan digitalisasi pendidikan melalui program MAPI AI Hub. Di samping mewujudkan MAPI menuju Smart City dengan menggunakan e-government. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Dukungan infrastruktur utama Kominfo MAPI dalam menyukseskan program tersebut. Pemerintah daerah telah menyalurkan jaringan internet berbasis satelit ke sejumlah sekolah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Kepala Dinas Kominfo MAPI Eko Purwanto menyampaikan, sejak tahun 2025 lalu, pihaknya telah menyediakan jaringan internet untuk Starlink pada sejumlah sekolah yang jauh sebagai solusi untuk daerah yang belum terjangkau internet. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah sekolah di wilayah pelosok yang belum sepenuhnya terakses jaringan, namun upaya pemerataan terus dilakukan secara bertahap melalui dukungan anggaran daerah.
1: Peran kami dari Dinas Kominfo terkait dengan mendukung kegiatan Bapak Bupati terkait dengan e-hub berkaitan dengan jaringan internet yang ada di Kabupaten MAPI ini, memang ada masih banyak daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang masih harus didukung terkait dengan jaringan infrastruktur yaitu internet. Namun sejak tahun kemarin, sekarang dan akan datang itu memang kami sudah sangat didukung oleh Bapak Bupati baik melalui anggaran DAU, otsus terkait dengan penyediaan infrastruktur yang berupa Starlink untuk backup-backup sekolah, dan itu sudah kami lakukan secara optimal melalui dengan dukung pemerintah daerah melalui dengan Bapak Bupati. Jadi untuk saat ini memang masih masih banyak ya sekolah-sekolah yang di daerah-daerah pelosok yang belum terjamah dengan infrastruktur itu. Tapi kita tetap berupaya. Dan
4: selain infrastruktur, menurut Eko Purwanto, Kominfo Mati juga tengah menyiapkan sistem AI government untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital. Program itu diharapkan mulai berjalan pada tahun ini sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Dengan pengembangan jaringan dan sistem digital, pemerintah daerah optimis program MAPI AI Hub dapat berjalan maksimal, mengingat infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci pemerataan pendidikan digital hingga ke kampung-kampung. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita terakhir pendengar, nilai Pancasila menjadi dasar utama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Merauke. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan terus menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat yang majemuk. Herman Wona, Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke, mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan berbagai lembaga terus diperkuat dan mampu menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan suasana damai di tengah keberagaman. Menurutnya peran tokoh agama sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif kareba karena melalui dialog lintas agama dan koordinasi yang intensif, berbagai potensi konflik dapat dicegah sejak dini. Herman Wona juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, kepada aparat keamanan di daerah terkait dukungannya untuk terus menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat. Kerukunan antar umat beragama di Merauke juga terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari dengan tradisi saling mengunjungi saat hari besar keagamaan yang menjadi simbol kuat toleransi yang terus terjaga. Ya pendengar, sekian lintas pagi hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Almendo Materbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi

selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat.

0: seterusnya. Dan setelah itu kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kakek tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: peribahasa daerah Malin.
1: Kopetoka oleba ipi wanggap ka asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena anugerah Tuhan.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Persatu dari Merauke, dimanapun Anda berada, berkenan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan. Yang pertama, berasal dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 Atap 1 Wasur, yang ditujukan oleh beberapa nama yang akan disebutkan sebagai berikut. Ya, adapun isi pemberitahuan yakni disampaikan kepada seluruh peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Atap 1 Wasur tahun pelajaran 2025-2026, mengingat pelaksanaan ujian sumatif jenjang SMP semakin dekat sehingga diharapkan kehadirannya di sekolah. Adapun di peserta didik kelas 9 yang belum masuk sekolah sebagai berikut. Nama siswa ada Konstantinus Gepse, Juliana Elizabeth Kandawere, Natalia Rembe, Datus Kewal Kaize, Febrian Kinambe, Anselma Gano Kaize, Priscila Andriani Fioni Kinambe, Calvin Yulio Manop Diken, Eduarda Riambe Nembe Nip, Januaria Topimo, dan juga Dominikus Yamire Rembe. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengenal anak-anak serta nama orang tua tersebut yang disebutkan di atas agar dapat menyampaikan kepada anak tersebut untuk segera masuk sekolah. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian Anda, diucapkan terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya pendengar berasal dari panitia penerima mahasiswa baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Adapun isi pemberitahuannya yakni Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BAN PT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademi 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 2 dari 27 April hingga 15 Juni 2026 dan tanggal tes 17 Juni 2026. Dokumen persyaratan pendaftaran pada prodi PKK dengan persyaratan sebagai berikut. Fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA, SMK sebanyak 2 lembar bagi calon yang lulus SMA, SMK. Dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar, fotokopi eKTP ya, elektronik KTP, akta lahir dan juga kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar, surat rekomendasi dari pastor paroki, asli surat pindah dan legalisasi transfer akademi bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratan sebagai berikut. Fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 2 lembar,

Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi elektronik KTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan perbadan sehat sebanyak 2 lembar. Daftar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara online melalui website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dengan cara datang langsung ke sekretariat pendaftaran di kampus, ya di kampus STK Santo Yakobus Merauke. Beralamat di Jalan Misi dan jam kerja dimulai dari pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pemberitahuan selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei BPSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Tuna Nembun atau Tony the Wolf di Belanda, Mama Ade Siska Futuna Nembun Sugiman di Jayapura, Mikael Futuna Nembun di Mapi, Broeri Futuna Nembun di Mapi, Simon Futuna Nembun di Mapi, Nona Lamahala Futuna Nembun di Mapi, Nona Waroi Futuna Nembun di Jayapura, Santi Apai di Mapi, David Rumainun di Mapi, Irmina Soputan di Mapi, keluarga Tonce Futuna Nembun di Bovendigul, keluarga Ruli Masela di Bovendigul, Bapak Jumat Wenas di Bovendigul, keluarga besar Parto Taruno, keluarga besar Pikarima, keluarga Taleb di Kupre, keluarga Ahmad Syadun di Kupre, keluarga besar masyarakat Kampung Wasur yang Gandur ya, dan Rawa Biru, keluarga besar Kampung Kuler, Onggaya, Tomer, Tomerau.

bencana berada. Atas berpulangnya suami bapak, opa, kakak, dan adik terkasih, almarhum Eduardus Futunanembun atau yang biasa diakrab panggil Edi, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 pukul 16:20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Raya Mandala Muli. Rencana pelepasan dan misa requiem akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 atau hari ini pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan dengan pemakaman di pekuburan keluarga di Wasur Kampung. Keluarga memohon doa dari sanak saudara dan kerabat agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Berita duka yang terakhir menutup sesi pemberitahuan pada pagi hari ini berasal dari keluarga Bapak Nicodemus Berung, ditujukan kepada Herum Bulog Kantor Cabang Merauke, Mama Angela Labom di Bade Kabupaten Mapi, adik Violenta Oropka di Tanah Merah Bovendigul, keluarga adik Andreas Uwung di Tanah Merah Bovendigul, keluarga Bapak Victor Kut

Bapak Pangrasius Oroka di Asma, keluarga adik Alberta Oroka di Asma, keluarga Ibu Antonia Oroka di Asma, keluarga anak Konrada Wonoka di Asma, keluarga adik Paulina Bogonit di Mapi, keluarga kakak Tovina Bandim di Timika, keluarga kakak Yosefita Olapa di Timika, keluarga adik Lambertus Oroka di Timika. Berita duka telah meninggal dunia Bapak Tete Ong kami tercinta, almarhum Natalis Jukbon Oroka di RSUD Merauke pada tanggal 8 Mei 2026. Jenazah sementara disemayamkan di rumah Bapak almarhum Januarius Berung di Jalan Dom Kelapa 5 Merauke, dan tentunya rencana disemayamkan di TPU Tanah Miring pada tanggal 9 Mei pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan ya pendengar, telah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini edisi Sabtu 9 Mei 2026.

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabing. Istilah pabing merupakan gabungan dari kata phone dan snobby, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pabing dan orang yang mengacukan dinamakan pabing. Bye.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak Januari hingga April 2026. Filipina memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global dalam KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi global yang sedang berlangsung akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda. Informasi dari dunia olahraga, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Elite Putra dalam ajang World Climbing Series Fujian Tiongkok. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur satu. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan total berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Aminto Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Ini harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahnuddin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
6: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi Sulsel pada April secara year on year 2,68%. Dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi Sulsel bisa di bawah nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi masih sangat konvensional sejak dulu, dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali, padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah. Tapi bisa menjadi pemicu, kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Jufri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
8: Jalankan pangan murah, intensifkan, kemudian operasi pasar turun semua, bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita, beras untuk rakyat. Semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku di pasar. Kan? Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Kita selalu berharap yang terbaik. Tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya impulsif.
7: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
9: Namanya data dari informasi yang disampaikan oleh dinas terkait, insya Allah bahwa kita itu bisa mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
7: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Sejauh ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, Iin Nurfaraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrian pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya
11: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
10: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat langka. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak. Kalau terus-terusan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
11: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjang yang terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
12: Ya, dia mohon tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin. Baik, kami meminta kepada pihak berwajib yang kasih ampun, yang penimbun maupun SBU-nya, kami kalau itu ranah kami pasti akan menutup SBU itu, ya kan. Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerja sama semua ini kayaknya, tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu ya.
11: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi, dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
13: Yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobi Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
14: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya. Untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di luar Sumatera Utara, karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
13: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
14: Yang sekarang yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi, karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Dia sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
13: Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
15: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau tingkat infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
13: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tinggginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
16: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
17: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
16: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
17: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
18: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
17: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Babang Hero Saharjo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
19: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyubening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
20: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Prof. Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
19: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jafar.
20: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
21: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi tipikor ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
22: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
20: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tetapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selara

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak, enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti

0: lari telele kaya cahpe tak wae mau boleh cetan-cetan nyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak.

berpikir apa itu hak asasi manusia? Ya, sering kita mendengarkan istilah ini, tapi seberapa dalam kita memahaminya? Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Ini adalah hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, karena ia adalah bagian dari martabat kita sebagai manusia. Contohnya saja, kita semua berhak untuk hidup, berhak untuk merdeka, dan berhak atas keamanan pribadi. Kita juga berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan berhak untuk bekerja dengan adil. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen negara kita untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Namun pengenalan dan pemahaman akan hak ini adalah langkah awal yang sangat penting. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menghargai hak orang lain dan memahami hak-hak yang kita miliki. Karena setiap suara untuk kemanusiaan adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih adil dan damai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026. Halo sahabat RRI. Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan.
1: Tapi, untungnya tipis banget.
0: Masa sih?
1: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Aduh, mana Den yuk? Mana Den yuk?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Eh bro, dari mana nih?
1: Dari toko bro, biasa belanja bulanan. Kebetulan beras di rumah habis juga.
0: Kok belinya beras impor bro? Kenapa nggak beli beras petani lokal kita aja?
1: Iya nih, soalnya keluarga di rumah suka. Katanya berasnya bagus, putih, bersih, pulen, dan enak.
0: Beras lokal kita kan nggak kalah kualitasnya. Bagus, putih, bersih, pulen, dan enak juga bro.
1: Iya sih bro, tapi keluarga sudah biasa konsumsi beras impor gitu.
0: Ajak keluarga beralih ke beras lokal petani kita dong bro. Kan sebagai bentuk kita cinta dan bangga sama produk lokal negeri kita sendiri, serta mendukung kemajuan bangsa bro.
1: Oke siap bro, saya dan keluarga siap beralih ke produk lokal negeri kita aja deh, termasuk mengkonsumsi beras petani lokal. Kami kan cinta dan bangga dengan produk Indonesia juga.
0: Keren bro, itu yang betul.
1: Ayo kita dukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan

0: kalian semua nih, bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Anda berada tepat nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan Nasional.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Saatnya kita ikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan.